0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. 3 kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG, dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian,

0: ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ya, pendengar, sudah Anda dengarkan tadi Warta Berita Pro 3 RRI ya, bersama Rudy Zain, dan tentunya juga satu buah lagu ya untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga berikut seperti biasanya akan kami hadirkan untuk Anda updatean informasi cuaca di Merauke pagi ini bersama dengan BMKG Mopa Merauke, turut hadir via udara bersama dengan Mbak Dita Rahmawati STR. Halo, selamat pagi Mbak Dita.
1: Halo, selamat pagi Mas Aldo.
0: Apa kabar untuk hari ini Mbak?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Oke, okay. Ya, pendengar STR Merauke, berikut Anda akan ditemani bersama dengan Mbak Dita Rahmawati STR selaku prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke dalam segmen informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat dan juga Mapi. Kepada Mbak Dita, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Senin 7 September 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, wilayah Kabupaten Asmat sekitarnya diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Malam hari diperkirakan akan cenderung berawan, dan dini hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat, hari ini diperkirakan akan berkisar di suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 92%. Kemudian untuk arah angin diperkirakan masih dominan bergerak dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari akan cenderung berawan dan dini hari akan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 90%. Sementara untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian malam hari akan cenderung berawan dan dini hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya berkisar di suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 90%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, diperkirakan pasang hari ini akan terjadi pada pukul 10 pagi nanti di ketinggian 3,9 meter dan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 19.00 di ketinggian 4,9 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan terjadi di pukul 14.00 pada ketinggian 3.5 meter dan surut selanjutnya diperkirakan akan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari di ketinggian 1 meter. Sementara untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan Yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,5 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Dan untuk wilayah Laut Arafuru, tinggi gelombang hari ini juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 8 September 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, diperkirakan kondisi cuaca masih akan cenderung cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Aldo.
0: Baik, Mbak Dita, terima kasih untuk informasi di pagi hari ini terkait dengan informasi updatean cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat dan juga Mapi di si hari ini, Senin 7 September 2026 dan juga esok hari. Terima kasih, Mbak Dita.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Dan jangan lupa, tentunya juga akan kami hadirkan setelah ini beberapa lagu dan nantinya Anda akan masuk bersama dalam segmen informasi cek fakta di edisi pagi ini, Senin 7 September 2026. Terlebih dahulu Anda akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Dan berikut informasi cek fakta untuk Anda terkait mengklarifikasi kembali informasi-informasi yang beredar di media sosial bagi Anda di Prosatel Merauke edisi Senin 7 September 2026. Dan yang pertama ada hoax pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman turnbackhoax.id setelah memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil rekayasa kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3% dan foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Itu untuk informasi pertama bagi Anda ya. Dan informasi updatean cek fakta kedua dari hoax air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Namun faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax yang dilansir dari laman resmi BMKG Kalimantan Barat atau di Instagramnya @bmkg_kalbar. Pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang telah disterilkan dan aman untuk digunakan serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan, dan kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan yang mendengar itulah dua informasi updatean untuk Anda di segmen Cek Fakta pada pagi ini Senin 7 September 2026 terkait dengan hoax air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca dan juga hoax pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan. Kembali kami menghimbau kepada Anda bila mana Anda mendapatkan maupun menyebarkan informasi yang hendak Anda bagikan, terlebih dahulu Anda harus pastikan informasi tersebut apakah benar ataupun tidak. Untuk memastikan informasi yang ingin Anda sebar tersebut benar ataupun tidak, Anda dapat mengeceknya di laman resmi kami rri.co.id. Segala informasi dari kancah internasional, nasional maupun regional dan lokal turut kami hadirkan secara real time. Dan juga Anda dapat akses informasi-informasi hoax terbaru di laman resmi komdigi.go.id ya. Dan itulah dia cek fakta di pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia ku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, pendengar, berikut informasi pengaruh utamaan gender yang berisikan informasi terkait upaya pemerintah, organisasi, dan komunitas dalam memastikan kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang sesuai dan juga layak. Dan yang pertama, informasi dari SOI Ina dan Lions Club tekan MOU formalkan sinergi pengembangan anak tunagrahita. Berikut informasi selengkapnya. Special Olympics Indonesia menekan nota kesepahaman MOU bersama Lions Club. MOU bertujuan untuk memformalkan sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. MOU ditandatangani oleh Ketua Umum PPSO INA Warsito Alwin dan Ketua Dewan Gubernur Multi Distrik 307 Lions Club Indonesia. Warsito mengutarakan bahwa MOU ini menjadi landasan bagi kedua belah pihak dalam membimbing anak bertalenta khusus dalam mengembangkan bakat mereka. Lebih lanjut, menurut Warsito, pihaknya bersama Lions Club akan membuka akses atas beragam fasilitas pengembangan anak tunagrahita. Fasilitas tersebut ialah akses atas kegiatan olahraga, kesehatan, partisipasi sosial, jejaring kemanusiaan, pengembangan relawan, serta penguatan dukungan keluarga. Hingga saat ini, anak-anak bertalenta khusus belum mendapatkan kesempatan tersebut secara merata, terutama di Indonesia. Untuk memperkuat hal tersebut, tunagrahita sebagai warga negara yang setara masih banyak evaluasi yang terus dikerjakan. SO INA dan Lions Club telah berkolaborasi dalam beberapa kesempatan seperti ajang Special Olympics Southeast Asia Football Competition. Selain itu juga ada kedua pihak ini sempat bekerja sama menggelar kejuaraan nasional renang di Bulungan Jakarta pada 26 Januari 2026 kemarin.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup!

Dan yang pendengar, berikut informasi selanjutnya terkait dengan segmen pengaruh utama gender terkait dengan Kemenhak perkuat transparansi CAT 1344 calon PPIH non-nakes. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhak menggandeng Badan Kepegawaian Negeri BKN dalam pelaksanaan komputer asis tes atau CAT. Hal ini adalah seleksi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dan PPIH Kota Nakes. Sebanyak 1.344 calon petugas mengikuti seleksi secara serentak di 35 titik kantor BKN dan unit pelaksana teknis BKN di berbagai daerah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Haji dan Umroh memperkuat proses seleksi petugas yang objektif, terukur, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Para peserta CAT terdiri atas calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi formasi non-nakes. Untuk PPIH Arab Saudi, seleksi mencakup 6 layanan yakni bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah lansia dan disabilitas serta media center haji. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan pelibatan BKN merupakan bagian dari penguatan tata kelola seleksi petugas haji. Kemenhak memastikan proses seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip integritas dan profesionalitas. Tujuannya untuk mendapatkan petugas yang memiliki kompetensi sekaligus komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik. Diketahui rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji mengalami banyak perubahan drastis dari sebelumnya. Hal ini dilayangkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Dan yang pentingnya berikut informasi pertama untuk Anda dalam segmen informasi dan hiburan terkait dengan awak ISS padat aktivitas dari riset kesehatan hingga misi kargo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Awak ekspedisi 75 di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menjalani beragam aktivitas setelah spacewalk. Mengutip NASA, Jumat 4 September 2026, dan mereka melakukan penelitian kesehatan manusia dan mempersiapkan misi pengiriman kargo. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan 7 penghuni stasiun, seperti Komandan ISS dari NASA, Jessica Meir, dan astronot ESA, Sophie Adinot, saat ini bekerja di ruang udara Quiz. Mereka menyimpan peralatan dan tali pengaman yang digunakan dalam spacewalk pada 1 September 2026 kemarin. Setelah itu, Meir menjalani pemeriksaan mata dengan pencitraan retina, kornea, dan juga lensa. Sementara itu, tim peneliti di bumi memantau proses tersebut secara real time. Dan adapun Sophie Adinot menggunakan pakaian Easy Motion 2 yang mengirimkan impuls listrik untuk memicu kontraksi otot. Pengujian itu dilakukan untuk melihat potensi teknologi tersebut dalam mendukung latihan fisik astronot. Teknologi ini juga diharapkan dapat membantu menjaga kebugaran tubuh selama berada di lingkungan mikrogravitasi. Kemudian astronot NASA Jack Hathaway juga memindahkan berbagai muatan dari dan ke pesawat kargo Cygnus XL. Ia turut membersihkan mikroskop elektron mini Mauchi dan sistem pencitraan bumi Mauses. Sementara itu, astronot NASA Anil Menon bekerja di laboratorium Kaibo dengan melepas perangkat observasi bumi yang sebelumnya ditempatkan di luar stasiun. Perangkat tersebut digunakan untuk menguji pengiriman citra hyperspektral beresolusi sangat tinggi secara langsung sekaligus mempelajari dinamika atmosfer. Dari pihak Roscosmos, Dubrov menyiapkan sampah dan peralatan yang sudah tidak digunakan. Barang-barang tersebut akan dibawa pulang menggunakan pesawat kargo Progress 94 dan pesawat ini dijadwalkan lepas dari ISS pada 7 September 2026. Setelah itu, Progress 94 akan digantikan Progress 96 yang diluncurkan oleh Baikonur, Kazakhstan pada 9 September nantinya. Astronot Roscosmos Anna Kaikaina dan Andriy Fetyev memasang perangkap observasi bumi di ISS. Perangkat tersebut dapat memotret jumlah lokasi di permukaan bumi secara otomatis saat awak stasiun beristirahat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan awak dan mendukung penelitian ilmiah. Selain itu, berbagai aktivitas dilakukan untuk memastikan operasional ISS tetap berjalan selama misi jangka panjang.

0: Es teler, estelernya mas, mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, mbak.
1: Es teler satu ya, mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita,

0: Eh, Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah, kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Ya, mendengar waktu telah menunjukkan pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam dinas saya telah usai untuk Merauke pagi ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dimanapun Anda berada yang masih beraktivitas di hari ini, edisi siar Senin 7 September 2026. Selanjutnya juga Anda akan kami hadirkan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Doa Angelus, dan juga Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Ardiansyah dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya. Sekian dari saya, bersamai dalam Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di jam dinas saya berikutnya, dan tentunya Tuhan memberkati.

0: Merauke siang ini. Bro1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada pendengar, senang sekali ya saya Yogi Andriansyah dapat kembali hadir menemani Anda di siang hari ini hingga nanti sore, tepatnya hingga pukul 17.30 untuk waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda. Dan mendengar, Anda saat ini sedang bersama kami di frekuensi radio 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan saat ini kita sedang berada dalam program musik tradisional dan juga daerah, yang merupakan sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan juga musik dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, kali ini kita akan berkunjung ya ke salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sintang, yang dimana tadi telah kita dengarkan ya satu lagu dari daerah Sintang yang berjudul Bukit Kelam. Pendengar, Sintang merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam, budaya dan sejarah yang panjang. Wilayah Sintang berada di kawasan pertemuan sejumlah aliran sungai termasuk Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Posisi tersebut sejak dahulu menjadikan Sintang ini sebagai wilayah yang penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat di pedalaman Kalimantan. Nah, jika kita berbicara tentang sejarah Sintang, pendengar, tentu tidak bisa dilepaskan ya dari Kerajaan Sintang. Sejarah pemerintah Sintang sendiri berkembang sejak sekitar abad ke-13 ketika Demong Irawan yang bergelar Jubair Irawan I memindahkan pusat kerajaan ke kawasan pertemuan antara Sungai Melawi dan Sungai Kapuas yang dikenal dengan nama Senentang. Nah, dari sebutan Senentang inilah kemudian berkembang nama menjadi Sintang. Pendengar, Kerajaan Sintang pada awalnya bercorak Hindu, kemudian berkembang menjadi Kerajaan Islam atau Kesultanan Sintang. Nah, jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat ya melalui berbagai peninggalan, salah satunya Istana Al-Mukarramah yang menjadi salah satu cagar budaya penting dari Sintang. Nah, menariknya pendengar, perjalanan sejarah Sintang juga memperlihatkan ya pertemuan berbagai unsur budaya, khususnya budaya Melayu dan Dayak.

Hal tersebut tercermin dalam peninggalan sejarah, bangunan tradisional, kesenian hingga kehidupan masyarakatnya. Nah, mendengar itu tadi sekilas ya gambaran tentang Sintang, daerah yang menyimpan cerita panjang tentang kerajaan, sungai, masyarakat, dan kebudayaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan melalui program musik tradisional daerah ini, mari kita mengenal Sintang lebih dekat, bukan hanya melalui sejarahnya, tetapi juga melalui musik dan seni tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar, karena sebentar lagi kita akan menikmati sajian musik tradisional dan juga daerah ya dari Sintang, Kalimantan Barat. Selamat menikmati dan selamat mengenal kekayaan budaya Nusantara.

Webinar masih bersama kami dalam musik tradisional dan juga budaya Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat tidak hanya dikenal ya dengan pesona alamnya seperti megahnya Bukit Kelam, tetapi juga kekayaan budayanya yang memukau. Nah, sebagai daerah yang dihuni oleh ragam etnis secara harmonis, terutama suku Dayak dan Melayu, Sintang mewariskan berbagai tradisi unik yang masih terus dilestarikan di tengah laju zaman saat ini. Bagi Anda yang menyukai wisata budaya dan ingin mengenal lebih dekat gaya hidup tradisional masyarakat setempat, mengeksplorasi kebiasaan adat di bumi Senentang adalah pengalaman yang tak terlupakan. Dan berikut ini ada 5 tradisi unik masyarakat Sintang yang syarat akan makna filosofis. Yang pertama ada tradisi Terempo untuk masyarakat Melayu Sintang. Dan bagi masyarakat Melayu Sintang, momen perayaan Idul Fitri ini memiliki tradisi khas yang dinamakan Terempo. Nah, Terempo sendiri menjadi simbol kuatnya tali persaudaraan dan kebersamaan, di mana setiap orang saling bermaafan dan mencicipi hidangan bersama tanpa memandang status sosial. Dan tradisi ini merupakan kegiatan silaturahmi massal di mana masyarakat berjalan kaki beramai-ramai mengunjungi rumah-rumah tetangga di satu kawasan kampung. Kemudian yang kedua, bagi perempuan Dayak di Sintang, khususnya yang bermukim di rumah bentang Insight Panjang, menenun kain ikat bukan sekedar rutinitas, melainkan warisan leluhur yang sakral. Menenun kain ikat di bentang Insight Panjang, di mana proses pembuatannya masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarnaan alami yang diambil dari ekstrak tumbuhan hutan. Nah, setiap corak yang dihasilkan pada kain pantang atau kain tenun memiliki cerita, doa, dan nilai mitologi yang sangat dihormati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada perayaan Gawai Nyelepat Tahun. Gawai atau pesta panen adalah perayaan besar yang rutin digelar oleh masyarakat subsuku Dayak di Sintang. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada sang pencipta atas kelancaran musim tanam dan hasil panen padi yang melimpah. Dalam perayaan ini, masyarakat akan menggelar berbagai ritual adat, menampilkan tarian tradisional, serta menyajikan kuliner khas peninggalan leluhur. Kemudian ada juga ya upacara umpan benua, di mana masyarakat adat Sintang juga memiliki tradisi umpan benua yang bertujuan sebagai sarana tolak bala dan memohon keselamatan wilayah. Dan ritual ini biasanya dilakukan sebelum masyarakat menggelar hajatan besar atau untuk membersihkan kampung dari hal-hal buruk dan energi negatif. Prosesinya melibatkan sesajen dan juga doa-doa khusus ya yang dipanjatkan oleh tokoh adat agar hubungan antara alam, manusia, dan sang pencipta selalu selaras. Kemudian ada juga mandi taman, di mana tradisi ini sangat sakral yang berakar dari kebudayaan Istana Al-Mukarramah atau Keraton Sintang. Nah, ritual mandi taman ini umumnya dilaksanakan sebagai bentuk syukuran, membayar nazar atau prosesi doa untuk memohon kesembuhan dari penyakit. Nah, dalam pelaksanaannya, warga yang menggelar hajatan akan dimandikan menggunakan air bunga yang telah didoakan oleh pemuka agama dan juga diiringi dengan lantunan zikir dan solawat. Oke, baik pendengar, demikian tadi sedikit informasi ya terkait dengan tradisi unik masyarakat Sintang yang tentunya mempesona dan penuh makna akan budayanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagikan ya informasi terkait kuliner khas dan juga destinasi wisata untuk rekomendasi Anda ya jika suatu saat berkunjung ke daerah Sintang. Namun sebelum kami bagikan, kita dengarkan dulu ya satu lagu daerah berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, Sintang tidak hanya terkenal akan sejarah dan budayanya ya, ada juga kuliner-kuliner khas Sintang yang tidak hanya dikenal sebagai sajian tradisional tetapi juga menjadi bagian dari identitas daerah sekaligus daya tarik wisata. Nah benar, beragam makanan lokal dengan cita rasa khas hingga kini masih dilestarikan dan diminati baik oleh masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sintang. Nah, mengutip dari laman Diasporaparkalbar, berikut ini ada beberapa kuliner khas Sintang yang wajib Anda nikmati jika berkunjung ke kabupaten ini. Yang pertama ada kue semprong. Kue semprong hadir dengan bentuk khas ya, yang menyerupai pipa memanjang dan menghadirkan cita rasa unik yang mudah dikenali. Nah, selain bentuk bulat panjang, kue ini juga dibuat dalam variasi lain seperti segitiga dan sebagainya, dan rasanya tidak terlalu manis tetapi renyah dengan sentuhan gurih yang sangat terasa saat digigit. Nah, semprong diolah menggunakan resep khusus dan dicetak satu persatu dengan alat tradisional, menjadikannya kue yang penuh ketelatenan. Dan tidak heran ya, kue ini kerap menjadi sajian utama dalam berbagai perayaan besar, mulai dari Imlek, Natal hingga Idul Fitri. Kemudian selanjutnya ada kerupuk kulit ikan basah, di mana kerupuk kulit ikan basah ini hadir sebagai cemilan yang berbeda dari kerupuk pada umumnya. Dibuat dari kulit ikan hasil tangkap nelayan setempat yang diolah dengan aneka rempah pilihan, kerupuk ini menawarkan cita rasa khas yang gurih dan tentunya autentik. Kandungan gizi dalam daging ikan termasuk berbagai vitamin yang baik bagi kesehatan membuat cemilan ini tidak hanya lezat tetapi juga bernilai gizi. Dan tidak herannya kerupuk kulit ikan basah ini menjadi salah satu produk yang paling diminati dan laris di pasaran. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga ada sirup belimbing wuluh yang diolah dengan teknik khusus menjadi minuman segar yang kaya akan manfaat. Tidak hanya menyegarkan, sirup ini juga dikenal dapat membantu meredakan berbagai keluhan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta berfungsi sebagai antioksidan alami yang baik untuk stamina dan kesehatan kulit. Kemudian masih dengan belimbing wuluh, selain sirup, ada juga manisan belimbing wuluh. Meski jarang dikonsumsi langsung karena rasanya yang asam, belimbing wuluh menyimpan kandungan gizi yang melimpah ternyata. Nah, di Sintang, buah ini diolah menjadi manisan dengan cita rasa asam manis yang segar, bahkan dapat menjadi alternatif kismis atau kurma. Nah, produk lokal ini juga telah mengantongi izin PIRT dan sertifikat halal. Kemudian yang kelima ada dodol perangi yang merupakan salah satu makanan yang biasa disajikan saat Idul Fitri dan Natal. Makanan ini berbahan utama buah perangi atau yang dikenal sebagai labu kuning. Dodol perangi memiliki rasa yang enak, lembut dan juga manis. Dan tadi benar 5 rekomendasi kuliner khas Sintang yang wajib Anda coba ya jika berkunjung ke kabupaten ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi makanan khas Sintang yang dapat Anda cicipi ya, contohnya seperti bolu cepi cinta, loko-loko, kerupuk ikan, dan makanan khas lainnya. Nah, selain makanan khas, kita juga akan bagian informasi terkait dengan destinasi-destinasi wisata untuk Anda yang hobi berkeliling atau memanjakan mata dengan keindahan alam. Anda tidak salah jika berkunjung ke Sintang. Nah, Kabupaten Sintang ini tidak hanya menawarkan keberagaman suku, tetapi juga menyajikan beragam tempat hiburan lokal serta destinasi wisata yang memukau. Dengan wilayah yang cukup luas, Sintang menempati posisi ketiga sebagai wilayah terbesar setelah Ketapang dan Kapuas Hulu. Nah, kabupaten ini menjadi magnet ya bagi wisatawan, baik itu domestik maupun internasional, yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan keunikan budayanya. Dan berikut ini ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi ya pendengar. Yang pertama ada air terjun Lempung Iring yang terletak di Desa Umin Jaya, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Air terjun Lepung Iring ini menawarkan suasana damai dan menenangkan dengan aliran air setinggi 7 meter yang mengalir ke kolam di bawahnya. Nah, tempat ini cocok ya untuk bersantai, mandi, bermain arum jeram, river tubing, dan mengeksplorasi keindahan alam sekitar. Kemudian panorama Kedah Tempunak yang terletak di Tempunak nomor 28, Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempuak, Kabupaten Sintang juga bisa menjadi rekomendasi untuk Anda karena menawarkan pemandangan alam yang kekinian dan instagramable ya. Dengan hamparan bunga warna-warni, padang rumput yang luas, tempat ini juga menjadi daya tarik ya, utama bagi pecinta fotografi atau bagi Anda yang suka memposting hasil-hasil foto liburan, Anda cocok berkunjung ke daerah wisata Kendah Tempunak ini. Kemudian selanjutnya ada Danau Guci, pendengar, objek wisata yang belum banyak diketahui oleh orang lain ya. Danau Guci di Desa Mertiguna, Kabupaten Sintang menawarkan spot foto yang menarik. Nama danau ini berasal dari keberadaan guci yang muncul di permukaannya. Kemudian yang terakhir ada Taman Alun-Alun Kapuas. Nah, jika Anda ingin merasakan suasana malam di Kota Sintang, Anda harus mengunjungi Taman Alun-Alun Kapuas di Tanjung Puri, Kabupaten Sintang. Taman ini dilengkapi dengan bangku-bangku taman, lampu-lampu taman yang cantik juga tentunya ya, dan juga berbagai penjual makanan dan juga minuman. Baik pendengar, demikian seluruh informasi yang dapat kami sampaikan ya dalam program musik tradisional dan juga budaya. Tadi kita telah membahas terkait dengan sejarah, profil singkat, kuliner, budaya, dan juga destinasi wisatanya. Dan semoga pembahasan kita tadi dapat menjadi rekomendasi Anda yang ingin liburan ke daerah Sintang ya, dan juga dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya-budaya ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara tentunya. Dan demikian saja ya mendengar seluruh rangkaian program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini di hari Senin 7 September 2026. Dan kita akan beralih untuk updatekan Anda dengan beragam berita olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya pendengar.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Monza.
2: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Trae. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan oleh VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalier di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Meteng pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan Filipin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Ανάσταση Γκαρμπο.

yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap

0: official.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: informasi liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Squad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim Hendrik Indonesia meraih 4 emas perak dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang

0: hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya.

0: Adik kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adik mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adik sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sembilan MHz dari Pro 1 Bera. Oke, selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan di siang hari ini kita kembali berjumpa ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, line telepon kami terbuka untuk Anda yang ingin bergabung request lagu dangdut di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang, waalaikumsalam. Gimana Ibu Utri kabarnya?
3: Kabarnya saya bersama anak-anak saya cuma satu di sini. Anda pengen suami kita sehat masih oke. Tapi hari ini panasnya luar biasa.
2: Ya, luar biasa sekali panasnya ya. Dari kemarin juga.
3: Dan hari ini luar biasa panasnya. El Nino ya.
2: Benar sekali.
3: Atau kita di sini kan penebangan pohon, jadi sudah
2: mulai ini ya, kebakaran juga menyebabkan.
3: Iya, kebakaran
2: panas
3: juga ya. Tapi mudah-mudahan nanti berapa hari lagi kita berdoa saja semoga ada hujan.
2: Amin. Ya.
3: Mas Yogi, saya mau. Mas Yogi sehat?
2: Sehat Ibu Tri.
3: Sudah makan siang?
2: Sudah, tadi makan gado-gado beli di pinggir kantor.
3: Mantap,
2: Ibu Tri makan apa siang hari ini?
3: Hari ini saya makan sop tulang Mas Yogi dengan bakso. Pakai bakso juga ya, walau sudah sop tulangnya tapi makan dengan bakso. Ada juga sayur sayinya kan. Jadi seperti bakso gitulah, kita makan seperti bakso.
2: Buat sendiri kak Ibu?
3: Iya, buat sendiri.
2: Enaknya.
3: Kalau saya begitu jarang-jarang beli Mas Yogi.
2: Jarang beli ya, masak sendiri ya, buat sendiri ya.
3: Masak sendiri. Masak
2: sendiri.
3: Makan bersama keluarga. Ada lagunya kan begitu.
2: Ada. Mau diputarkan itu?
3: Tidak.
2: Oh, tidak.
3: Saya mau minta lagunya Titi Sandora saja.
2: Judulnya
3: Hidup di Bui, tapi mudah-mudahan jangan kita kena di Bui ya.
2: Iya, hidup di luar Bui saja Ibu, jangan di hidup
3: luar
2: di Bui.
3: Saja semoga kita bisa senang, bisa sendagurau, kita bisa ibadah dengan baik, dan juga
2: berkumpul
3: bersama keluarga, juga bisa main radio bersama Mas Yogi di studio. Oke Mas Yogi, jangan banyak terlalu cakap, nanti di luar, di belakang saya nanti mereka marah-marah ya, jadi saya kirim saja ya.
2: Okay,
3: nanti ya saya kirim untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude, ini saya kirim lagu ya untuk Bude. Semoga Bude terhibur siang hari ini. Walaupun panas, tapi yang penting dengar lagunya bisa bergoyang bersama keluarga. Dan juga Pak Detio, Bude Una, Bude Emi, Bude Una juga semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Mama Ines, Bang Christian semuanya sehat. Serta Ibu Siti, dan juga untuk Mama Roni serta Ibu Lilia dan mas-mas yang di SD4, SD5 semuanya sehat. Serta Pak Bernard, Pak Norki dan Abang Hasan Lalo semuanya sehat. Keluarga besar saya di Kuprik Semangga 1, Semangga 2 semuanya sehat. Dan juga keluarga saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, di sana ada Heni sekeluarga semuanya sehat di siang hari ini. Dan keluar daerah lagi Mas Yogi untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat bersama keluarganya dan cucu-cucunya ya di Toli-Toli. dan juga Ibu Mas Lia bersama pasangannya serta Ibu Farida dan Bintang Pertama dan juga Bang Yunus dan untuk dan Putih Ma Mama siapa Mama iya Mama Hima Bang Lea di Kaltara iya Bang Lea di Kaltara ya dan juga Putra Tengah di Fakfak dan untuk semuanya Mas Yogi oh untuk satu lagi Puja ya di Bintuni semoga Puja selalu cari-cari hari ini Mas Yogi saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya sehat selalu.
2: Amin.
3: Semoga Mas Yogi juga sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Tri sudah bergabung siang hari ini dari Seringgu bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke tentunya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Bang Yogi.
2: Halo selamat siang Bang Luhut ya.
1: Iya Bang.
2: Gimana kabarnya Bang?
1: Kabar sehat, cuacanya juga cerah-cerah.
2: Oke, sudah makan siang Bang Luhut?
1: Belum, bentar lagi.
2: Oh, sedikit lagi. Putar iya. Lagu dulu ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bang Luhut?
1: Dari Gita Yubi.
2: Gita Yubi, judulnya?
1: Judulnya yang... Itu, yang lagi kangen itu judulnya.
2: Oh, lagi kangen. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Luhut?
1: Nah, yang pertama buat Bang Yung, selamat bertugas, selamat semangat. Terus buat Puja, Purnama Sari, Bukiti, Mama Ines. Ada Bu Tri, Bu Perida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bu Bani, Bu Mas Lia, Ibu Ijati juga, Mama Rimba, terus ada Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sita Mami, ada Bang Iwan, ada juga Bang Putra Jaya, Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, dan buat semua-semuanya saya selalu Bang yang lagi menonton saat ini. Ada lagu itu Bang?
2: Ada Bang, aman.
1: Betulkan dari Gita Yubi?
2: Hah?
1: Benarkan dari Gita
2: Yubi? Oh iya, dari Gita Yubi. Lagi kangen ya?
1: Iya, oke. Biar ini dulu, biar hujan dulu. Sudah kangen.
2: Oke, Bang.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang. Dan dukungan lagi, Bang.
2: Bye, selamat siang. Terima kasih banyak ya, Bang Luhut. Sudah bergabung dari Tavanuli siang hari ini. Doa terbaik ya buat Ibu Tri dan juga Bang Luhut yang sudah bergabung bersama kami di segmen pertama Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, bisa di 0971-333-0745. Silakan hubungi setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sembilan MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Mas Bro.
2: Halo, selamat siang Bang Norki kah?
3: Siap.
2: Oke, gimana kabarnya Bang Norki?
3: Sehat-sehat, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Gimana udah makan siang Bang?
3: Baru saja.
2: Oh, baru selesai. Oke, mau request lagu apa nih Bang Norki?
3: Ikan dalam kolam saja.
2: Ikan dalam kolam. Habis makan ikan gak apa Bang?
3: Tidak, baru habis makan telur. Jadi kita mau dengar lagu ikan dulu dalam kolam.
2: Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Kak? Lagunya Bang?
3: Oh, semua yang sudah masuk tadi. Siapa-siapa yang masuk tadi ya?
2: Tadi ada dua Bang, ada Ibu Utri sama Bang Luhut.
3: Ayah. Ini dua pribadi ini sudah lengket sama Rery Mroke ini. Oke, selamat. Iya, sudah melekat Bu Utri dengan Pak
2: Luhut.
3: Luhut. Selamat siang Bu Utri bersama keluarga juga buat Pak. Saya sudah lupa lagi ini. Sudah jarang-jarang masuk juga jadi. Iya, pokoknya buat Ibu Utri lah bersama keluarga besar. Semoga sehat-sehat semua.
2: Amin.
3: Dan juga Bang Lut. Bang Lut juga ini termasuk ya pendengar setia. Selamat siang Bang Lut. Semoga sehat-sehat bersama keluarga besar. Dan juga buat semua teman-teman yang lagi onel di Pro 1 Riri Mroke. Selamat siang dan selamat beraktivitas dan terhibur dengan lagu ini. Sudah masuk atau belum, Puja?
2: Belum, Bang.
3: Yaitu
2: diundang dulu, Bang, untuk bergabung.
3: Iya. Spesial buat yang dibentuk nih.
2: Jangan ditunggu. Lupa bergabung.
3: Iya, jangan lupa bergabung. Oke. Emang siapa ya?
2: Dengan Yogi, Bang Norki.
3: Aduh. Mohon dimaafkan.
2: Iya, Bang. Aman-aman.
3: Iya. Sudah lama-lama tidak bergabung.
2: Itu sudah.
3: Terus iya. Kalau nanti sebentar Pak RT masuk itu Pak Bernard itu pasti dia klarifikasikan semua itu.
2: Ditunggu Pak Bernard juga untuk bergabung ya?
3: Iya, ditunggu juga itu Pak RT dia. Pak RT. Terus. Oh iya Pak Freddy juga. Pak Freddy wali kelas. Terus pakai tua yang di Banda Aceh. Pakai tua juga jarang masuk ya?
2: Iya, kayaknya sudah jarang nih Bang Cut untuk bergabung nih.
3: Aduh, jangan sampai dia ambil cuti di luar tanggungan negara itu. Oke, Natalia juga di Palu, Natalia juga tambah lengket bersama Riri Merauke. Oke, Ibu Natalia yang baik, Gus yang pokoknya semua teman-teman lah. Diri manapun berada, saya Nusantara lah. Selamat siang dan selamat beraktivitas dan selamat berawal pekan ini. Oke, Mas Yogi.
2: Baik.
3: Terima kasih. Selamat bertugas. Sampai tuntas.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Norki. Doa terbaik ya buat Bung Norki beserta keluarga dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini dalam program Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan salam, sapaan, requestan lagu, bisa langsung bergabung bersama kami ya di line telepon 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Oke, baik, demikian pendengar, kita sambil menunggu penelpon selanjutnya, kita dengar dulu ya satu lagu yang sudah di request sama Bung Norki tadi. Lagu dengan judul Ikan Dalam Kolam. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
3: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
4: Benar sekali.
3: Gimana kabarnya Ibu?
4: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Tapi masih panas, saya sudah ditoli-toli.
3: Oh, sudah balik. Hari sudah. Apa baliknya Ibu?
4: Kemarin
3: ya, oh baru saja berarti.
4: Baru.
3: Gimana, udah beres-beres rumahnya?
4: Oh sudah, sampai sudah, pakaian ya? Udah disimpan di lemari lagi.
3: Oke. Cuaca panas ya, sarapan
4: aduh,
3: siangnya apa
4: panas,
3: ini?
4: Panas, toli-toli, panas, toli-toli juga panas.
3: Makan
4: apa? Siang ya? Tadi saya makan sayur terong, Bang Yogi. Terongnya di sambal terus pakai santan dikit. Terus ikannya di saus. Saus sudah, itu aja makan ringan, makanannya enggak terlalu berat-berat.
3: Sudah enak itu, sudah cocok ikan dengan sambal terong ya.
4: Saya enggak terlalu makan daging-daging, Bang Yogi.
3: Apalagi ikannya masih segar-segar itu dah.
4: Oh, kalau ditoli-toli itu ikannya segar-segar, baru datang, baru nyampe di laut di situ, dijual. Murah lagi, Bang Yogi.
3: Murah-murah meriah ya.
4: Murah meriah.
3: Segar lagi. Mau lagu apa nih, Bu Natalia?
4: Saya mau suka lagi Maimunah.
3: Maimunah?
4: Iya.
3: Mau diputarkan
4: nanti
3: untuk siapa nih?
4: Iya, saya mau salam putarkan yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat ya, salam sehat, salam kompak. Makasih salamnya Ibu Utri. Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terus ada Kak Anis, Bang Cut, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Sati ada di Makassar juga. Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Sentral Sri, Putra Marorin, Putra Tamir, Pak Joni, terus ada siapa lagi? Oh, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, terus ada Ibu Ani, Kota Mobagu, ada Ibu Ellen di Manado, Bung Cliff juga di Manado ya, ada Pak Benny Jojo di Manado, di Bournemouth, terus ada siapa lagi ya? Bunda Ima di Momere, Kakak Puja di Bintuni, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, Bang Lai Putra Tengah, dan sama-sama sudah yang lain.
3: Oke.
4: Bang Yogi semangat ya, sampai akhir siaran bahagia bersama keluarga
3: yang
4: ada di rumah. Amin. Makasih Bang Yogi, selamat siang Dangdut adalah kita.
3: Baik, selamat siang. Terima kasih banyak ya Ibu Natalia. Doa terbaik ya buat Ibu Natalia beserta keluarga. Dan selamat kembali ke toli-toli ya Ibu. Oke, abai pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon ya 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-751-1243. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
5: Dari Kelapa Lima.
3: Kelapa Lima, Ibu Siti. Gimana kabarnya, Ibu?
5: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana udah makan siang, Ibu Siti?
5: Sudah.
3: Sudah, oke. Makannya pakai apa tadi, Ibu?

0: Salam salam sehat. Untuk Bang Luhut, Bang Handam Yusuf, untuk Bang Nasrul, di semuanya alamatnya masing-masing. Untuk Kak Nurki tadi, untuk Bu Lili di Kurik, untuk Mama Rimba di Semangga. Paling aja ya. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Siti sudah bergabung ya dari Klub Halima Merauke. Okay, terima kasih banyak, doa terbaik ya buat Ibu Siti beserta keluarga. Oke, pendengar, kita dengar dulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Natalia dan juga Ibu Siti berikut ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Prodangdut RRI Merauke 94,8 MHz.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik pendengar, saat ini sudah dipukul 14:46 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini untuk edisi hari Senin 7 September 2026 telah sampai di penghujung acara. Dan sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi. Ada Ibu Tri di Seringu, Bang Luhu di Tapanuli Utara, Bung Norki di Natuna, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Siti di Kelapa 5. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Dan juga terima kasih banyak sudah merequest lagu-lagunya. Dan untuk Anda pendengar yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, kami juga ucapkan terima kasih ya. Dan kami ya, tunggu Anda untuk bergabung di edisi berikutnya. Oke, baik, demikian saja pendengar. Terima kasih banyak ya di siang hari ini menjelang sore Anda masih setia bersama kami. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Katolik ya, sembari menanti doa kerahiman ilahi di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga jangan lewatkan updatean berita seputar Papua Selatan dalam warta berita daerah di pukul 15 nanti. Baik pendengar, sampai jumpa kembali di edisi Pro Dangdut selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Senin, 7 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mencatat peningkatan kasus penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan mulai berakibat pada perkembangan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Merauke mencatat hingga awal September ini, sebanyak 1.500 kasus ISPA terjadi di Merauke. Semua kasus tersebut disinyalir akibat paparan asap yang masih terjadi hingga kini. Kasih Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Waluyo mengatakan, gangguan kesehatan yang paling banyak dipantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR. Menurutnya, selain ISPA, paparan asap juga memicu pneumonia, asma, batuk, serta gangguan pada kulit. Sementara gangguan pada mata juga menjadi salah satu keluhan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Waluyo menjelaskan, paparan asap yang terjadi berulang dan menyebabkan penyakit saluran pernafasan juga berdampak terhadap penurunan fungsi paru. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok lanjut usia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat asap kebakaran.
3: ISPA-nya ada sekitar 1.500 kasus itu di seluruh Papua Selatan.
2: Okay.
3: Nah, asma, Mapi, Merauke, dan Bopendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500-an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabannya dari asap. Ya.
2: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, Simon Linto mengatakan, hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Bila karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD dengan seluruh perangkatnya telah siap mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
4: Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personil untuk karena terbagi. Kami kan harusnya terbagi dalam tim versi terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR. Seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuma ada tim versi internal kami cuma 11 orang, itu sangat minim sekali.
2: Sangat minim sekali ya. Simon Linto mengatakan jika terjadi bencana dalam skala besar, pelaksanaan evakuasi melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan bila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Lanut J.A. di Mara Merauke berhasil meraih penghargaan dalam ajang Kasau Award 2026 atas dedikasi dan sinergitasnya bersama media massa. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Lanut dalam membangun hubungan harmonis dengan insan pers di perbatasan timur Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono pada puncak acara Kasau Award 2026 di Jakarta. Komandan Lanut J.A. di Mara, Kolonel PNB Beni Aprianto hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Kebanggaan masyarakat Merauke bertambah setelah jurnalis RRI Merauke juga meraih prestasi gemilang. Ia berhasil menjadi juara kedua nasional pada kategori humanis dalam ajang yang sama. Dan Lanut J.A. di Mara menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari komitmen panjang dalam merawat kemitraan bersama para insan pers di daerah. Dan Lanut menegaskan bahwa hubungan baik yang terjalin bukan sekedar formalitas, melainkan kerjasama nyata dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, dan menyejukkan bagi masyarakat. Selama ini, Kolonel PNB Beni Aprianto dikenal konsisten merangkul insan pers di Merauke dengan pendekatan humanis dan keterbukaan. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci utama terciptanya sinergi yang solid di wilayah perbatasan Papua Selatan. Dan Lanut juga memberikan apresiasi khusus kepada jurnalis RRI Merauke yang berhasil menembus jajaran karya terbaik tingkat nasional. Universitas Musamus Merauke menggelar puncak kegiatan pengabdian kepada masyarakat di rumah BUMN Merauke. Kegiatan ini difokuskan pada demo pengembangan produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Batik Papua Selatan. Berikut laporan Ardi.
5: Program yang diusung bertajuk Scale Up UMKM Batik Papua Selatan melalui Dual Production System, URP Lite, dan Experience Center untuk pemasaran berbasis user-generated content. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah UMKM Nawu Nandu Bersatu. Kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan penuh dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tim pelaksana diketuai oleh Dodi Hieronymus Amalonggi yang merupakan dosen program studi manajemen Universitas Musamus. Ia dibantu oleh dua orang dosen teknik informatika, yaitu Tini Adiatma dan Dedi Abdianto Ngego, serta melibatkan 5 mahasiswa dalam pelaksanaan program. Ketua tim Dodi Hieronymus menyampaikan bahwa target utama program ini adalah meningkatkan produktivitas UMKM serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih sistematis. Selain itu, strategi pemasaran yang adaptif juga menjadi perhatian utama agar produk batik mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pada sektor produksi, tim memperkenalkan pendekatan sistem produksi ganda. Pendekatan ini tetap mempertahankan batik tulis sebagai lini warisan budaya, namun di sisi lain mengembangkan produk turunan dengan memanfaatkan teknologi direct to film atau DTF untuk mempercepat produksi. Sementara dari sisi manajemen dan pemasaran, tim mendorong penerapan pencatatan usaha yang lebih terintegrasi. Untuk pemasaran, mereka mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan memanfaatkan konten yang dibuat langsung oleh pengguna atau user-generated content guna menjangkau konsumen modern.
6: Saya dan tim ingin UMKM Batik Papua Selatan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memiliki tata kelola usaha yang lebih sistematis dan strategi pemasaran yang adaptif. Pada sisi produksi, kami memperkenalkan pendekatan dual production system dengan tetap menjaga batik tulis sebagai heritage line sekaligus mengembangkan produk turunan melalui teknologi DTF. Pada sisi manajemen, kami mendorong penerapan pencatatan usaha yang lebih terintegrasi, sedangkan pada sisi pemasaran kami mengembangkan pendekatan berbasis pengalaman dan user-generated content. Teknologi yang diperkenalkan harus menjadi pemantik untuk memperluas pasar dan memperkuat daya saing tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat pada batik Papua Selatan.
5: Dodi menegaskan bahwa pengenalan teknologi ini harus menjadi pemantik untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat daya saing. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh inovasi tetap menjaga nilai-nilai budaya yang melekat pada batik khas Papua Selatan. Ardi melaporkan.
1: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi dan ketersediaan berbagai perlengkapan keselamatan jalan, di antaranya marka jalan, papan penunjuk arah, traffic light, dan sejumlah perlengkapan keselamatan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Mikhail Gomar, mengatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang telah tersedia, sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang mengalami kerusakan maupun yang butuhkan penambahan. Menurutnya, berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan di lapangan, di Sub Papua Selatan tahun ini akan membangun dan melengkapi sejumlah prasarana perlengkapan jalan pada beberapa titik prioritas, di antaranya pembangunan LPJU di atas jembatan 7 Wali-Wali, pemasangan traffic warning light, serta papan penunjuk arah menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Selain itu, Gomar menyampaikan pihaknya akan memasang paku jalan pada sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan, serta melengkapi ruas jalan dengan rambu batas maksimal kecepatan, rambu peringatan hati-hati dan rambu tikungan, dan pemeliharaan juga dilakukan terhadap LPJU yang telah terpasang tetapi mengalami kerusakan atau tidak menyala. Saudara, kita telah sampai di berita terakhir. Kepolisian Pos Erambu bersama anggota melaksanakan pengamanan tahapan pemilihan kepala kampung Torai di Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Kegiatan penetapan dan seleksi administrasi bakal calon berlangsung di Balai Kampung Torai. Kapospol Erambu Ibda Beni Noriwari memimpin langsung pengamanan yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib. Dalam kegiatan tersebut, panitia membacakan hasil verifikasi dan seleksi administrasi terhadap sejumlah bakal calon kepala kampung. Dari hasil verifikasi, sebanyak 5 bakal calon dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Mereka selanjutnya mengikuti proses penarikan nomor urut untuk melanjutkan tahapan pemilihan. Namun, 1 bakal calon dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh panitia. Keputusan panitia sempat menimbulkan keberatan dari bakal calon yang bersangkutan beserta masa pendukungnya. Situasi tersebut memicu perdebatan dengan panitia di lokasi kegiatan. Menyikapi hal itu, Kapospol Erambu bersama anggota melakukan pengamanan dan pendekatan secara persuasif. Petugas berupaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat ketegangan yang muncul. Petugas juga mengimbau seluruh pihak yang hadir agar tetap menjaga ketertiban dan menghormati keputusan serta mekanisme yang telah ditetapkan. Masyarakat diminta menyelesaikan setiap keberatan melalui jalur dan instansi yang berwenang. Berkat koordinasi aparat keamanan bersama panitia dan pemerintah distrik, situasi yang sempat memanas dapat dikendalikan. Seluruh rangkaian kegiatan akhirnya berjalan hingga selesai dalam keadaan aman dan kondusif. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Hey, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 94,8 MHz ya, RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan apa kabar pendengar di sore hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir ya, menemani Anda dalam program UMKM Bicara, sebuah ruang obrolan dan berbagi cerita seputar dunia usaha, kreativitas, serta perjuangan para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Dan pendengar, UMKM bukan hanya soal menjual produk dan juga mendapatkan keuntungan ya. Di balik sebuah usaha ada ide, keberanian, dan juga proses belajar hingga perjuangan untuk terus bertahan dan berkembang. Nah, di sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu UMKM yang hadir dan berkembang di tengah masyarakat Merauke, yaitu Rochela ya. Dan sudah hadir juga bersama kita ownernya langsung nih, bersama dengan Kak Mik, dengan Kakak Mihaela Kaize ya, selaku owner Rochela. Dan kita sapa dulu ya pendengar. Halo, selamat sore Kak Mihaela, apa kabar? Coba mungkin suaranya kurang kedengaran ya Kak, coba. Halo, selamat sore Kak. Oke, sebentar ya, saya perbaiki dulu. Pendengar, sepertinya ada kesalahan teknis di mic-nya.

0: Oke, halo, selamat sore Kak Michaela, apa kabar? Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu kembali ya, Kak.
1: Iya, baik, nama saya, ya, saya Kakak Michaela, owner dari Keripik Pisang Rosella, dari Papua. Saya sudah tekuni keripik pisang penjualan untuk UMKM sudah sekitar 5-6 tahun.
0: Dimulai dari tahun berapa?
1: Tahun 2020.
0: 2020.
1: 2021 sampai sekarang.

0: Oke, untuk nama Rosella sendiri ini memiliki cerita atau makna khusus atau tidak, Kakak?
1: Iya, kalau untuk Rosella ini saya ambil dari nama anak saya. Saya memakai nama anak saya untuk produk saya, keripik pisang, dan beberapa produk yang lain seperti tas rajutan. Ya, itu yang saya ambil nama anak saya.
0: Jadi ini, oh berarti selain keripik pisang ada produk rajutan.
1: Produk juga lainnya ya? Tas rajutan dan aksesoris yang lain.
0: Oke, untuk tempat jualnya di mana nih, Kakak?
1: Ya, untuk sementara saya berjualan sendiri di rumah mau di Kelapa Lima, dan saya berjualan juga lewat media, lewat online, dan bisa titip di toko oleh-oleh.
0: Oh, biasa Papua, juga titip di toko oleh-oleh ya.
1: Jalan di depan Bank Papua.
0: Di depan Bank Papua. Untuk keripik pisangnya ini dimulai dari harga berapa aja, Kak?
1: Dari harga 10.000 sampai yang awal kami 10.000, cuman sekarang sudah naik bahan-bahannya, jadi kami kasih 15.000.
0: Dari 10.000 hingga 15.000.
1: Jadi 15.000 ya, untuk 100 isi 100 gram.
0: 100 gram. Iya. Oke, ada berapa rasa nih, Kak?
1: Varian rasa yang saya buat ini varian rasa nangka, nanas, dan stroberi.
0: Oke, untuk rajutannya tadi dibilang ada tas.
1: Iya, ada tas. Selain saya tas, lebih ke tasnya saja.
0: Lebih ke tasnya saja ya. Tas. Oke, untuk bahan tasnya apa ini, Kak?
1: Tasnya dan aksesoris gantungan kunci dengan anting-anting.
0: Dengan anting-anting.
1: Iya, dari bahan benang apa?
0: Benang rajutan
1: itu. Iya, rajutan itu.
0: Oke, untuk produk rajutannya itu di harga berapa kisarannya, Kak?
1: Sekitaran 50 sampai 100-an saja, 100 ke atas.
0: Oke. Nah, selama menjalankan UMKM Rosella ini, apa tantangan terbesar yang Kakak Mikael rasakan kira-kira?
1: Tantangannya saya untuk di dunia usaha ini, saya masih sampai sekarang masih bisa bertahan menjalaninya dengan menekuni. Kalau untuk tantangan saya, mungkin sudah banyak UMKM-nya di Merauke, sudah banyak yang bersaing. Jadi kami awal-awal itu kami terlihat, namun sekarang sudah banyak UMKM, jadi kami harus bersaing. Siapa punya produk yang bagus, dia bisa tampil begitu. Apalagi kalau memang mungkin di sini saya lihat UMKM untuk dari kriya kuliner, dari kuliner juga masih bertahan, masih maksudnya bisa bersaing. Yang lebih dampak, yang lebih mungkin dia lebih yang lebih terkenal sekarang itu kriya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi banyaknya persaingan jadi membuat Kak Rosella ini harus lebih lagi untuk mengembangkan produknya ya, Kak ya, supaya tidak kalah dengan produk yang lainnya.
1: Siap.
0: Oke. Di saat ini mungkin ada program dari pemerintah yang Kak Rosella ikuti? Mikaela ikuti?
1: Saya bisa tahun-tahun sebelum kami bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Dari pelatihan-pelatihan ini kami sudah dapat mengenal beberapa produk UMKM yang ada di Kota Merauke, dari pembuatan ikan gastor diolah menjadi jadi olahan abon ikan,
0: abon ikan,
1: dan minyak dari ikan gastor menjadi minyak albumen, dan ada beberapa produk yang lain. Jadi dari setiap pelatihan yang kami ikuti, kami cermati dan kami tekuni, dan bisa menjalankan berbagi ilmunya kepada teman-teman UMKM yang lain.
0: Baik, luar biasa. Tadi sebelum on air juga Kak Mikael cerita ya, kalau Kak Mikael itu kerja di salah satu panti asuhan ya.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana caranya Kak Mikael ini membagi waktu antara mengelola usaha dan juga aktivitas tadi?
1: Iya. Kalau saya ada waktu senggang, saya bisa membuat keripik pisang. Jadi saya ada waktu, saya mengasuh anak-anak di saat yang memang mereka punya jam belajar, harus dikontrol, jam istirahat. Namun saya biasa di waktu malam, mungkin saya bisa aktivitas saya menggoreng-goreng keripik itu.
0: Oh, berarti
1: waktu malam, iya.
0: Untuk proses
1: dan santai, pada saat waktu santai senggang, saya bisa membuat tas rajut juga. Saya membagi waktu. Hari ini saya harus buat keripik, hari berikut nanti buat rajutan begitu.
0: Baik, luar biasa sekali ya, di waktu kosongnya diisi dengan hal-hal produktif ya.
1: Okay. Iya.
0: Mungkin bisa diinformasikan kembali Kak Michaela ini menjaga panti asuhan mana, mungkin bisa di
1: saya di panti asuhan Kartini Jalan Parakomando di bawah wewenang Dinas Sosial Kabupaten Merauke.
0: Oke. Beralih ke pemasarannya ya nih Kak Michael, di era media sosial saat ini kan menurut Kak Michael seberapa besar sih peran media sosial dalam membantu pemasaran dari produk kakak sendiri, produk Rochella ini?
1: Ya, kalau saya dunia sekarang untuk media dan ini sangat membantu kami para UMKM. Kami dapat membuat produk kami memasarkan lewat dunia online ataupun lewat WhatsApp maupun Facebook dan beberapa media yang lain. Itu lebih cepat orang melihat dan mereka bisa lebih cepat memesan produk-produk kami.
0: Oke, untuk pendengar misal ingin mengetahui akun media sosial dari Rochella ini ada di mana saja, Facebook?
1: Saya Instagram, pakai nama dari nama saya, jadi saya pakai nama Michaela, Michaela.
0: Michaela.
1: Ya, dan IG-nya juga sama. Seperti itu.
0: Oke, bisa ya, berarti untuk pendengar nanti kalau mau memesan lewat Facebook atau IG dari Kak Michaela ini.
1: Ya, ada nomor kontak saya di 08212163-3275.
0: Oke, untuk pendengar bisa menghubungi ya nanti Kak Michaela melalui akun media sosialnya ataupun melalui nomor kontak tadi yang Kak Michaela sediakan. Nah, untuk rasa-rasa dari keripik pisang nih ada berapa varian tadi?
1: Yang tadi kami kenalkan itu ada 4 varian rasa yang saya bisa produksi, varian nangka, varian nanas, dan stroberi. Dan ada biasanya ada sesuai pesanan, saya bisa buat keripik yang rasa asin juga.
0: Oh, bisa sesuai pesanan dari ini ya?
1: Iya, konsumen. Okay. Iya.
0: Oke, untuk bahan-bahannya sendiri itu dapat dari mana, Kak?
1: Untuk bahannya saya bisa ambil langsung dari masyarakat atau langsung dari pasar Wamanggu, masyarakat yang datang dari kampung langsung kami ambil dari situ. Jadi benar-benar pisangnya yang asli. Jadi tidak ada bahan-bahan yang lain.
0: Tidak ada bahan tambahan.
1: Iya, tambahan yang lain.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah, untuk hari-hari jualnya ada atau?
1: Hari-hari jual biasanya ada. Saya bisa berjualannya lewat WhatsApp saya. Lewat WhatsApp tuh lebih cepat, lebih banyak cepat pesanan. Ya? Iya.
0: Oke, tadi diceritakan kan nama Rochella ini dari anak pertama ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk pengembangan usaha kedepannya apakah ada produk baru yang akan dikeluarkan, Kak?
1: Iya, untuk saya nanti mungkin saya ke depan saya ingin membuat kemasan yang nanti saya mau desain lagi lebih bagus, lebih rapi lagi. Karena selama ini kan saya pakai kemasan plastik putih bening. Jadi kalau ke depan nanti mungkin saya kemasan yang saya harus ubah.
0: Oke, untuk ke depan mempercantik ya.
1: Iya,
0: istilahnya.
1: Mempercantik.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kak, kami juga ingin mengetahui apa pelajaran terbesar yang kakak dapatkan ini selama menjalani atau selama membangun UMKM Rochella ini, Kak.
1: Iya.
0: Apa yang kakak dapatkan?
1: Selama saya berada di dunia usaha ini, satu yang saya harus tekuni ke depan itu, selama kita masih punya niat dan usaha, menjalankan usaha, tidak bosan-bosan, mau berusaha. Dan pasti kita akan mendapatkan sesuatu itu dengan sendiri dari usaha kita sendiri.
0: Ya, mendapatkan hasil dari apa yang diusahakan sendirinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Rochella pernah mungkin dapat bantuan dari pemerintah?
1: Iya, pernah saya mendapat bantuan dari provinsi, Perindako Provinsi, kami mendapatkan alat masak kue oven gas dengan mixer. Itu pernah dapat dan bantuan beberapa dana usaha dari Perindako Provinsi juga. Satu UMKM kami mendapatkan sekitar 40 juta.
0: 40 juta ya. Oke. Okay. Ya. Nah, mungkin Kak Rochella ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Mungkin ada pendengar yang ingin memulai usaha tapi masih takut untuk mencoba. Mungkin Kak Rochella punya pesan?
1: untuk para UMKM yang baru, jangan menyerah. Kalau bisa tetap berproses. Dalam dunia usaha itu tidak ada namanya kita jatuh terus kita stop. Kalau bisa kita berjalan terus. Karena dengan berusaha dari yang sedikit kita bisa menampilkan karya-karya kita, kedepannya orang dapat mengenal dan kita bisa dikenal di dunia usaha itu.
0: Oke, berarti tidak ada yang instan ya Kak Rochella ya?
1: Iya, tidak ada yang instan, semua harus melalui proses.
0: Oke, mungkin ada yang terakhir Kak mungkin karena kita sudah hampir di penghujung program ya, harus beralih ke program selanjutnya. Adakah harapan Kak Michaela ini untuk Rochella serta perkembangan UMKM di Merauke ke depannya, Kak?
1: Harapan saya untuk para muda, anak muda Papua, khususnya orang asli Papua, tetap punya semangat, jangan kalah saing.
0: Benar.
1: Kalau bisa, karena saya bisa, dan teman-teman atau adik-adik yang baru menekuni dunia usaha, khusus anak Papua, harus maju, jangan menyerah. Kita bisa melihat dari dunia usaha di tempat lain seperti Jayapura, Wamena, anak-anak Papua itu dia berkarya dengan karya mereka sendiri dan mereka menekuni karena ada niat dan usaha, mereka menjalani sampai sekarang. Dan ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, semua dapat berjalan yang baik.
0: Oke, berarti kalau Kak Michael aja bisa, berarti yang lain juga tentu harus siap. Bisa dong.
1: Siap.
0: Oke, untuk selanjutnya mungkin harapan dari pemerintah kepada UMKM, apa iya. yang ingin Kak Michaela sampaikan?
1: Saya harap pemerintah ke depan, pemerintah dapat mendampingi setiap para UMKM yang mau berdiri, mereka didampingi dengan sebaik-baiknya, kalau bisa ada pendampingan gitu, jadi pelatihan pelatihan-pelatihan dan didampingi sampai mereka bisa berdiri sendiri.
0: Lebih bagus lagi mungkin ada pendanaan di
1: pendanaan batu, iya.
0: Ya kan?
1: Siap.
0: Oke. Untuk terakhir Kak, saya tadi penasaran ya, gimana awalnya Kak Michaela ini memiliki ide, oh saya pengen buat UMKM keripik Rochella ini. Apakah sebelumnya Kak Michaela ini sudah pernah membuat keripik-keripik juga atau pernah bekerja sebelumnya mungkin di UMKM
1: baik,
0: lain?
1: Saya perkenalkan, pertama saya mengenal dunia usaha ini lewat teman-teman. Teman saya, dari teman saya Josephine Guamijai, dan saya mengenal lagi teman dari BUMN, Ibu Dea. Dan dari situ mulai kami berproses dan kami pernah bergabung di salah satu Papua Muda Inspiratif. Papua Muda Inspiratif bersama saudara Sumarni Kaise. Dari situ kami melakukan survei kegiatan pelatihan di SMK 5 itu. Dari situ kami melihat mereka pembuatan keripik. Keripik pisang, mangga. Dari situ saya pulang langsung saya menekuni dan saya buat sendiri.
0: Oke, terinspirasi dari
1: kegiatan
0: yang
1: pelatihan.
0: Kakak ikuti itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Michaela atas waktunya. Luar biasa sekali cerita dan juga pengalaman yang telah dibagikan sama Kak Michaela Kaise di sore hari ini selaku dari owner Rochella ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Kakak. Semoga perjalanan Rochella bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar kami khususnya yang ingin atau baru mulai mengembangkan usahanya.
1: Siap.
0: Baik, mungkin di lain kesempatan ya Kak kita ngobrol lagi ya Kak ya.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Baik, pendengar demikian ya obrolan singkat kita bersama dengan Kak Michaela Kaise. Beliau merupakan owner dari Rochella dan beliau juga di waktu segangnya mengabdikan diri ya untuk menjaga anak-anak di panti asuhan dan di waktu selangnya juga diisi dengan hal-hal produktif ya seperti mengembangkan usahanya keripik Rochella dan juga tadi dijelaskan juga selain keripik Rochella ini memiliki produk lain seperti rajutan, tas dan juga aksesoris. Nah demikian saja ya pendengar, jangan lupa kita untuk terus mendukung UMKM lokal ya dengan cara membeli produknya, gunakan produknya dan juga membantu usaha-usaha lokal untuk terus tumbuh. Dan sampai jumpa di UMKM Bicara berikutnya hanya di Pro 1 RRI Merauke ya di 94,8 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Di pukul 16:09 waktu Indonesia Timur ini kami akan hadirkan beberapa pengumuman ya dalam ruang layanan masyarakat, dan kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan.

Baik pendengar, pengumuman pertama kami awali dengan pengumumannya yang berasal dari Gubernur Papua Selatan dengan nomor 900.0.1.1.3.1.1.7.97/PPS/Romawi 8/2026 tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif absen pajak kendaraan bermotor, sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor, dan sanksi administratif absen bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan, yang pertama, pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk PKB dengan jumlah tunggakan lebih dari 2 tahun pajak dikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 1 tahun pokok tunggakan PKB secara penuh. Yang kedua, pembebasan sanksi administratif PKB dan sanksi administrasi absen PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Kemudian pembebasan sanksi administratif BPNKB dan sanksi administratif absen BPNKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran dengan melampirkan persyaratan untuk pendaftaran ulang atau PU, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak, dan juga menyertakan nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Lampiran persyaratan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kuitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai 10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian lampiran pergantian STNK dan TNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan atau nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan milik pemerintah pusat, dan kendaraan milik pemerintah daerah, dan akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Segera manfaatkanlah kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari PLN. Selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan senyumku juga, melayani sepenuh hati, menuju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile. Semua semakin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi lainnya dan promo menarik, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar, kabar gembira bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di STIE Yapis Merauke masih dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan menjadi bagian dari STIE Yapis Merauke. Kampus yang siap membantu Anda mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang berkualitas.
Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, dan proses penerimaan mahasiswa baru, silakan datang langsung ke STIE Yapis Merauke di Jalan Noari atau hubungi kontak pendaftaran di 0821-9935-0686. Kami ulangi sekali lagi, 0821-9935-0686. STIE Yapis Merauke, kuliah hari ini sukses di masa depan. Penerimaan mahasiswa baru 2026-2027 masih dibuka. Jangan tunggu sampai terlambat, daftarkan sekarang dan wujudkan cita-cita Anda bersama STIE Yapis Merauke. STIE Yapis Merauke, unggul profesional dan berdaya saing.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan beralih ya ke pengumuman terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kamundu, seluas 300 meter persegi dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah garapan milik keluarga Kimam, sebelah selatan tanah milik gereja, sebelah barat tanah milik asrama Kauh atau Nurlenda. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Ibu Muslihatu Husna selaku pihak pertama atau penjual kepada Ibu Adriana Jaupli selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar, kita akan beralih ya ke informasi duka.

Baik pendengar, satu informasi duka kami peroleh dari Ibu Paulina Favu, ditujukan kepada anak Mayor Jimmy Lavina di Jakarta, anak Everista Lavina di Manado, Kepala Kantor SSB Pemda Merauke, Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul, Bapak Lurah Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke, keluarga besar kantor koperasi dan perdagangan di Merauke, Bapak Alex Favu di Jakarta, keluarga besar SDY PPK Yohanes Don Bosco, keluarga besar Lavina di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Favu di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Himpunan Keluarga Tanimbar di Merauke, keluarga besar Ikatan Keluarga Sofianin di Merauke, keluarga besar Berkasa di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Berkasa di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga Ratke di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Ohoduan di Sofianin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Merauke, keluarga besar Balak di Merauke, keluarga besar Seralarat di Merauke, keluarga besar Awear Rum Ngewur di Merauke, keluarga besar Lamera di Merauke, dan keluarga besar Rumfaan di Merauke. Informasi duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Ladislaus Lavina, usia 63 tahun, pada hari Minggu, pukul 18.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Misi 2 di belakang kantor perpustakaan lama. Rencana pemakaman pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Kami ulangi informasi duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Ladislaus Lavina, usia 63 tahun, pada hari Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Misi 2 di belakang kantor perpustakaan lama. Rencana pemakaman di hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring Merauke. Demikian pendengar, beberapa informasi dan juga pengumuman yang dapat kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman dan juga informasi duka yang telah kami sampaikan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Eh Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobati dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore Merauke masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kita kembali berjumpa ya pendengar untuk edisi sore hari di Cek Fakta. Dan seperti biasanya sudah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Untuk pertama, informasi Cek Fakta yang akan kami hadirkan terkait dengan air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca. Mendengar beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax, dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat di @bmkg_kalbar. Pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terbawa di atmosfer. Nah, jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan terlebih dahulu dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Baik, beralih ke informasi yang kedua pendengar terkait dengan pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial ya, khususnya TikTok, dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Dan foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Di mana konteks asli fotonya adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Baik pendengar, demikian dua informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan di sore hari ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya, dan juga untuk kita semua tentunya. Dan kami juga mengimbau Anda, seluruh pendengar kami, baik yang mendengarkan melalui radio di frekuensi 94,8, melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Kami menghimbau Anda untuk lebih bijak lagi dalam menerima informasi. Terkhusus lagi, informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, X, Telegram, dan media sosial lainnya ya. Karena belum terbukti bahwa informasi tersebut benar adanya. Karena akun-akun biasa yang men-share informasi tersebut belum terverifikasi ya. Itu akun hoax atau akun resmi dari pemerintah atau akun resmi milik media. Nah, untuk mengetahui terkait dengan informasi tersebut benar atau tidaknya, dapat melalui tahap berikut ya, dengan menaruh kata kunci informasi yang Anda dapat tersebut di mesin pencarian Google, dan bisa dilihat apakah ada media resmi atau media pemerintah yang memberitakan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut hoax atau tidak terbukti kebenarannya. Demikian saja Cek Fakta untuk edisi sore hari ini. Mendengar, sampai jumpa kembali ya di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Masih ada ragam sajian program menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan, baik itu informasi dan juga hiburan-hiburannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi,

0: Din, kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo, kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di Pro 1 RRI Merauke ya, 94,8 MHz. Dan 5 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini, di hari Senin ya, tanggal 7 September 2026. Nah, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ada dua informasi yang akan saya bagikan. Dan informasi ini merupakan informasi regional ya, atau yang berasal dari daerah. Pendengar, untuk informasi yang pertama terkait dengan sinergi aparat dan masyarakat untuk memadamkan kebakaran lahan di Kampung Yabamaru. Pendengar, tim gabungan dari Polsek Tanah Miring, Damkar Karhutla, Damkar Kodam 24 Mandala Trikora dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas 1 hektar di Kampung Yabamaru Jalur 5, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Jumat 4 September 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur tersebut melalap lahan alang-alang yang berada di antara jalur 4 dan jalur 9. Maksud kami di jalur 4 dan jalur 5. Tiupan angin kencang di tengah cuaca kemarau sempat membuat api merambat cepat mendekati permukiman warga. Dan peristiwa ini diduga dipicu oleh aktivitas seorang warga yang membakar sampah di sekitar tempat tinggalnya di jalur 4. Api kemudian menjalar hingga membakar area lahan di belakang permukiman. Setelah mendapatkan informasi kebakaran, tim gabungan beserta 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur. Petugas dan warga bekerja sama memadamkan api sekaligus kobaran agar tidak merambat ke rumah-rumah warga. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dikendalikan total pada pukul 10.40. Pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, situasi di lokasi dipastikan sepenuhnya aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material bangunan dalam insiden ini, dan atas kejadian tersebut petugas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan serta lebih mengawasi aktivitas pembakaran sampah guna mencegah potensi kebakaran lahan terulang kembali. Baik, selanjutnya kita beralih dengan informasi terkait dengan kelestarian. Pendengar, berbagai elemen di Distrik Naukenjere, Kabupaten Merauke menegaskan komitmen bersama dalam memproteksi kelestarian alam dan kawasan Taman Nasional Wasur dari ancaman kerusakan lingkungan, khususnya aktivitas penambangan pasir ilegal. Di hari Kamis 4 September ya, di 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penandatanganan papan imbauan serta pernyataan sikap bersama yang berlangsung di kantor balai Taman Nasional Wasur Resor Dalir. Agenda ini dihadiri unsur Forkopimdes, Naukenjerai, Balai Taman Nasional Wasur Wilayah 2 Dalir, TNI Polri, para kepala kampung hingga para tokoh masyarakat, agama dan juga tokoh adat. Kapolsek Naukenjerai itu Cece Fernandes mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak. Ia menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami dampak buruk dari penggalian dan penjualan pasir secara ilegal. Hal senada juga disampaikan Kepala Distrik Naukenjerai. Ia berharap penancapan papan imbauan ini menjadi langkah nyata dalam menghentikan praktik penambangan pasir tanpa izin yang kerap ditemukan di wilayahnya. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Wasur Wilayah 2 Andalir mengingatkan bahwa aksi ini merupakan awal dari langkah konsisten yang harus dikawal secara berkelanjutan. Dari sudut pandang pengamanan dan juga hukum, Danki Satgas Pamtas RIPNG Yonif 143 mendorong penguatan koordinasi antar instansi untuk mencegah sekaligus menindak tegas setiap pelanggaran lingkungan. Dukungan penuh juga datang dari tokoh adat lokal, Ketua Adat Suku Kanum Kampung Onggaya, Manase Nimar, mengajak seluruh masyarakat
bergandengan tangan menaati aturan demi menjaga warisan alam bagi generasi mendatang. Seluruh rangkaian acara yang dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Timur tersebut diakhiri dengan penandatanganan papan imbauan oleh unsur Forkopimdes dan sesi foto bersama. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan juga kondusif. Baik pendengar, sudah di pukul 17 lewat 30 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kebersamaan kita di hari ini, hari Senin 7 September ya 2026 telah sampai di penghujung kebersamaan. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, Ari Arianto, dalam rangkaian program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti di pukul 24. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan juga untuk Anda, terkhususnya umat muslim ya, bahwa azan maghrib untuk hari ini di hari Senin 7 September 2026 jatuh pada pukul 17:39 untuk waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, kami juga akan menghadirkan lagu-lagu religi islami. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi. Selamat sore, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Di siaran ya pada hari ini, di Senin 7 September 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada malam hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, yang ada di Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya, ya kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami. Karena malam hari ini beragam informasi dan juga program-program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda pendengar.

0: Mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan malam hari ini kami coba sampaikan ya sebuah informasi untuk Anda yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kamundu, dengan ukuran luas 300 meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah garapan milik keluarga Kimam, sebelah selatan tanah milik gereja, dan sebelah barat tanah milik asrama KAU atau Nurlenda. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Ibu Muslihatu Husna selaku pihak pertama atau penjual kepada Ibu Adriana Jaupli selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di... Ya, saat ini sudah di pukul 18.59 menit. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 7 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. CFD RRI Ves Nabire dorong masyarakat berlanja produk UMKM lokal. Selain itu, Warta Berita Gema Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, saya Uweli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita mulai dari berita pertama. Rakercap 2 IWAPI Bovendigo tekankan program kerja harus terukur dan berdampak. Laporan selengkapnya Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
2: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Bovendigo menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang realistis dalam rapat kerja cabang kedua. Program yang dihasilkan diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dapat direalisasikan. Ketua DPC IWAPI Bovendigo Halimah mengatakan, rakercap merupakan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus menentukan langkah organisasi ke depan. Karena itu, setiap rencana kerja perlu disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Yang menginginkan program kerja yang dihasilkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat diukur pelaksanaannya. Dengan demikian, pengurus dapat mengetahui sejauh mana program yang telah disepakati mampu memberikan manfaat.

0: Imam mengingatkan pengurus tidak menjadikan banyaknya program sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Menurutnya, lebih penting menjalankan sejumlah program secara konsisten daripada menyusun banyak kegiatan tetapi tidak mampu direalisasikan. Ia juga mendorong agar IWAPI ke depan memiliki fungsi yang lebih luas bagi anggotanya. Organisasi diharapkan dapat menjadi ruang untuk bertumbuh, membangun jejaring, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kapasitas perempuan pengusaha. Semangat kebersamaan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi. Seluruh keputusan yang dihasilkan melalui rakercap diharapkan dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab oleh seluruh pengurus. Ia optimis IWAPI Bovendigul dapat semakin solid, profesional, dan produktif apabila setiap pengurus menjalankan perannya dengan baik. Dengan prinsip tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan karya yang nyata bagi kemajuan wanita pengusaha di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Car Free Day RRI Fest 2026 di Nabire tak hanya menjadi ruang olahraga, tetapi juga mendorong masyarakat berbelanja produk UMKM lokal. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan panitia CFD Nabire, Ku Harus Sehat. Kita simak laporan Nur Fabrianan dari RRI Nabire.
2: Car Free Day atau CFD menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar Sabtu, 5 September 2026 di Jalan Pepera Nabire. Bekerjasama dengan panitia CFD Nabire, kegiatan dikemas dengan senam sehat, cek kesehatan gratis, permainan, door prize, serta melibatkan puluhan pelaku UMKM. Panitia tidak hanya menghadirkan UMKM sebagai pelengkap kegiatan, tetapi juga mendorong masyarakat yang mengikuti CFD untuk berbelanja produk yang tersedia. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI untuk melihat sejauh mana kegiatan yang digelar dapat memberi dampak terhadap penghasilan pelaku UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Jodevri Panjaitan mengatakan, pelibatan UMKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal, sekaligus menjadi ruang promosi melalui RRI.
3: Harapan kami dari panitia dalam keterlibatan UMKM, tentunya UMKM lebih bertumbuh di Kabupaten Nabire sendiri, karena memang Car Free Day yang ada di Nabire ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ku Harus Sehat, dan juga tentunya dalam UMKM ini sendiri. Diri, para penjual bisa dipromosikan melalui RRI, kemudian didata, kemudian data ini akan juga dicek bagaimana RRI Fest bisa berperan aktif atau bisa berpengaruh terhadap penghasilan dari UMKM.
2: Sementara itu, konsep CFD juga sengaja dibuat dengan menempatkan UMKM di titik yang mudah dijangkau masyarakat setelah mengikuti aktivitas olahraga. Mama-mama orang asli Papua yang berjualan turut dilibatkan untuk mengangkat produk lokal dan melihat manfaat CFD bagi usaha mereka. Koordinator acara RRI Fest 2026 Bima Sani menjelaskan, konsep tersebut dirancang agar aktivitas olahraga dapat sekaligus menggerakkan interaksi masyarakat dengan UMKM.
4: Dan untuk CFD hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Karena di CFD hari ini kami memiliki konsep untuk bisa menarik banyak orang untuk dapat melihat langsung acara kita di RRI Fest. Maka ada terbagi dalam beberapa lokasi atau titik ya. Jadi ada beberapa titik-titik yang pertama itu kami mulai di jam 6 pagi, yaitu adalah senam sehat. Nah, senam sehat ini lokasinya agak lebih besar ya, atau lebih luas, sehingga bisa menampung banyak masyarakat yang ingin senam sehat. Kemudian di titik lainnya, acara utama kita untuk pembagian door prize ya, dan tentu saja ucapan selamat datang, dan lebih banyak melibatkan UMKM, karena berada di titik yang memang banyak UMKM di kiri kanan ya, dan juga banyak masyarakat pembeli seperti itu.
2: Selain menjadi ruang olahraga dan hiburan, CFD RRI Fest 2026 bersama Ku Harus Sehat menjadi sarana mempertemukan masyarakat dengan produk UMKM lokal. RRI berharap keterlibatan tersebut tidak berhenti pada promosi, tetapi dapat memberi dampak nyata terhadap perkembangan dan penghasilan pelaku usaha di Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pada tempat misa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung di RRI Jayapura. Berikut laporan Arul Fermansyah dari RRI Jayapura.
5: rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan seleksi bintang radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk diantaranya adalah donor darah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Kota Jayapura.
6: Pemerintah Kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI Fest 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari jadi berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif memberikan rangsangan, memberikan ruang kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah inilah hal yang sangat positif, yakin percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, tarian Yospan maupun di bidang suara.
5: Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Untuk itu, Rustan Saru mengajak seluruh warga di Kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
6: RRI ini bukannya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai curug informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra RRI untuk masa-masa mendatang.
5: Sementara itu, Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan seleksi bintang radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
7: Saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa khususnya di tanah Papua.
5: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat, UMKM, dan generasi muda untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
1: LPP RRI Serui menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 RRI. Kegiatannya mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dengan berbagai kegiatan dan pelayanan publik. Laporan selengkapnya Ricky Aritonang dari RRI Serui.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia SRI menggelar RRI Fest 2026 pada Sabtu 5 September 2026 sebagai rangkaian menyongsong HUT ke-81 RRI mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai kegiatan. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, mengatakan RRI Fest menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Bagian dari rangkaian nyongsong hari ulang tahun RRI yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Melalui RRI Fest ini kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pagelaran budaya yaitu kita Indonesia. Rangkaian dengan jalan sehat, berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan
8: kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai pelayanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Kepulauan Yapen. Seperti jalan santai berhadiah, cek kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pameran dan bazar UMKM. Narmo mengatakan seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud komitmen RRI untuk terus hadir, berkolaborasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: RRI Fest ini rangkaian kegiatan akan terus berlanjut selalu berbagai kasih di Panti Asuhan Penyambutan Obor Tri Prastia RRI pada 11 September 2026. Kompetisi Bintang Radio 2026. Seluruh rangkaian ini menjadi wujud komitmen RRI untuk terus hadir berkolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Lewat RRI Fest 2026, RRI Serui berharap sinergi bersama masyarakat dan berbagai pihak dapat terus terjalin untuk menghadirkan informasi, hiburan, serta pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini. Saya Weli Runtuboy, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga, ya, malam hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk Anda juga ya, yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana bersantai ataupun juga menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga, kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan Anda, pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan kembali kami coba berbagi informasi untuk Anda. Nah, pendengar, malam hari ini ya ini ada informasi terkait juga dengan penerbangan-penerbangan yang akhirnya dialihkan, begitu pendengar. Ya, terkait juga dengan letusan Gunung Anak Krakatau, pendengar. Menteri Perhubungan menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, dia mengatakan 5 dari 10 bandara ini, yaitu Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Ya, kelima bandara ini disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ya, berdasarkan pembaruan terakhir pada hari ini ya pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Ya, sementara berdasarkan perakiraan vulkanik Ash Advisory Center, sebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Ya, pemerintah perlu memastikan arah pergerakan abu vulkanik sebelum memutuskan pembukaan kembali bandara yang terdampak. Hal ini penting karena arah angin dapat berubah dan berpotensi kembali membawa abu vulkanik ke wilayah bandara. Ya, untuk mempercepat pemulihan, Bandara Juanda akan meningkatkan kapasitas penerbangannya. Ya, salah satunya melalui penerbangan atau juga perubahan penggunaan pesawat Singapore Airlines dari Boeing 737-800 menjadi Airbus A350. Penggunaan pesawat berbadan lebar ini ditujukan untuk mengangkut lebih banyak penumpang yang terdampak perubahan jadwal penerbangan. Nah, ini dilakukan agar bisa mengangkut penumpang yang ada di Singapura dalam jumlah yang besar. Begitu juga penumpang yang dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Jakarta yang akan berangkat ke Singapura atau negara lain. Nah, pemerintah juga menambah 4 penerbangan domestik dari sejumlah daerah, yaitu Denpasar, Batam, Makassar, dan Pekanbaru. Tambahan penerbangan juga disiapkan melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang, dengan melayani rute dari Makassar,

Denpasar, Labuan Bajo, dan juga Lombok. Sementara itu, Saudi Airlines akan mengoperasikan penerbangan melalui Yogyakarta International Airport. Adapun Bandara Kertajati telah melayani penerbangan internasional Garuda Indonesia dari dan menuju Jeddah, Madinah, dan Amsterdam. Ya, Lion Air juga dijadwalkan mengoperasikan penerbangan dari Kertajati menuju Jeddah. Yang dipastikan penumpang yang penerbangannya dibatalkan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan, termasuk pengembalian biaya tiket atau refund secara penuh sebesar 100%, pendengar. Pemerintah juga memberikan relaksasi izin keimigrasian bagi warga negara asing yang mengalami kelebihan masa izin tinggal akibat pembatalan penerbangan, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana ini terkait juga dengan beberapa penerbangan-penerbangan yang dialihkan terkait juga dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Hadi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pernikahan saat ini sudah di pukul 20 lebih 2 menit ya. Dan selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jalanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny! Kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau mama mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menemani seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya. Kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang aku hamil, Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya, Ben, 2 minggu. Dan Ben, aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Nah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut peredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Gren. Aku mengakluminya. Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu. Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
2: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
3: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
4: Dan saya jadi kakeknya. Ya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai dimainkan oleh Fali Panibele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Tris Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Tris Dekok, dan saya Nurka Nurpati narator. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.

Esensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas, dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang, dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semuanya, ya kali ini masih terkait juga dengan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Ya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat sebagian masyarakat mulai membeli masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan. Ya, dikatakan pembelian masker dilakukan karena erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu yang mulai dirasakan masyarakat. Sebelumnya dia mengaku tidak terbiasa menyediakan stok masker untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, ya mereka khawatir terhadap partikel abu yang dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan dia memilih menggunakan masker sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari gangguan pernapasan selama kondisi tersebut berlangsung. Ya, kondisi sebaran abu juga mulai terlihat di lingkungan tempat tinggal. Ya, ini di beberapa

Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu ya diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Hal ini diungkapkan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas secara virtual bersama kepala daerah. Ya, rapat terbatas membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Ya, contohnya gempa bumi di Flores, serta kebakaran hutan dan lahan. Serta tidak ketinggalan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, Presiden mengatakan kapal induk ini bisa mengangkut helikopter jenis Black Hawk dan Mi-17 yang dapat mengangkut 4-5 ton air. Ya, helikopter tersebut diharapkan mampu memadamkan titik api karhutla di berbagai wilayah negeri ini. Presiden menginginkan Indonesia memiliki drone yang mampu membawa air dengan kapasitas besar untuk memadamkan karhutla. Menurut Kepala Negara, jika ada 10 drone, maka ada 500 ton air yang bisa digunakan untuk memadamkan karhutla. Kepala Negara juga meminta Badan Riset dan Inovasi atau BRIN membuat inovasi termasuk drone yang mampu membawa dan menyiram air dari udara. Dan Presiden meminta BRIN mengkaji zat-zat yang paling efektif untuk mempercepat modifikasi cuaca. Ya, Kepala Negara mengingatkan mitigasi harus dipersiapkan sebelum terjadi bencana. Apalagi Indonesia merupakan negara rawan bencana karena berada di lingkaran cincin api atau the ring of fire, pendengar. Ya, itu dia informasinya di mana Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla, pendengar.

0: Siniar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, ya, kali ini kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi dari dunia olahraga, pendengar. Ya, Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani di BC1 Putri dan Muhammad Afrizal Shafa BC1 Putra. Ya, 1 medali lainnya diraih tim mix team BC1 dan BC2 yang terdiri dari Afrizal Shafa dan Felix Ardiyuda serta Giska Zayana. Sementara itu medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Ya, pelatih mereka mengatakan raihan ini sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028 nanti. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship. Ya, tim fokus pada kelas BC1 Putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Ya, Indonesia menunjukkan dominasi di cabang boccia dengan raihan gemilang. Ya, mereka siap menghadapi tantangan di ASEAN Para Games dengan persiapan matang. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia di kancah olahraga dunia. Ya, tim boccia Indonesia bertekad terus mengharumkan nama bangsa. Dan para atlet akan terus berlatih keras untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang. Indonesia siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri, pendengar. Ya, itu dia informasi untuk Anda ya di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berita.
1: Takdir kita negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya dan ini, kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.

0: ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar signet-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan Karhutla. Dia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncaknya yang ini. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
7: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
9: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
8: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
9: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
10: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk

0: Kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POM-nya atau bukan, ya kan.
1: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POB atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
4: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
5: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
6: Menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah, ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
7: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi

0: Ini aktivitas belajar di luar ruangan.
1: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
0: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
2: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
0: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
3: Iya, soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang waktu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
0: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
3: Oke. Okay. Kalau nyatap-nyatap itu kan enak kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
6: Pagi belum sepenuhnya.
5: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
7: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
5: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
8: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
5: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
5: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
10: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
5: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
11: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
12: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
5: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
13: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
14: antrean panjang kendaraan di
5: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
15: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
16: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja serta bos sebelum Porprov. Kan Porprov bulan 11.
17: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab selalu mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Selalu menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
18: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
17: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
16: Semangat para pecinta tenis meja sekitar Baus sebelum Porprov, kan terbunuh bulan 11. Harapannya pemain ini setiap kali kebenaran kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
17: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain, karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: Fia, ya, main bareng, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kalau di bawah pohon, dingin tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung tanam, payam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma!

0: Loh, itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udah, ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: motivasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar, malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu band Indonesia. Ya, tentunya ini adalah grup-grup band lawas, pendengar. Dan langsung saja kami hadirkan daftarnya. Ada Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Ada Bimbo, Jumpa Untuk Berpisah. Panbers, Cinta dan Permata. The Mercies, Hanyalah Kenangan. The Lloyd, Semalam di Malaysia. God Bless, Rumah Kita. Jikustik, Setia. Kla Project, Tak Bisa Kelain Hati. Ya, kemudian lagi ada Best Jam dengan Bukan Pujangga. Ya, selain itu juga ada satu buah lagu ya yang tentunya tidak asing di ruang dengar Anda. Ya, ada satu buah lagu dari miliknya Gigi dengan Kurindukan, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0971-333-0745. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bubur ikan lele, apa kabar?
0: Weh, ternyata
1: punya paket juga aktif kembali.
0: Weh, ada pantas langsung ya.
1: Langsung, kalau tunggu lama, gercep.
0: Puja sehat.
1: Aduh, ada kurang bagus ini.
0: Aduh, kenapa lagi? Pilek. Aduh, cuaca tapi lagi ya.
1: Tidak masuk kerja.
0: Aduh, itu lagi. Pasti jadi teman-teman ada kangen atau juga pasien-pasien ada kangen ini. Kayak Kepuja di mana ya?
1: Iya, kan. Masih di backup sama teman-teman lain.
0: Oke. Okay. Baik, silakan Puja. Lagunya yang mana nih?
1: Tadi saya dengar lagu Cinta dan Permata.
0: Aduh, itu lagi.
1: Cinta dan Permata.
0: Nah, apalagi tanggal muda begitu ya, lihat-lihat permata.
1: Nah, memuda kecua tetap ada permata saja. Biasa orang bilang tanggal tua tuh tanggal tidak bagus bagi saya, mau tua muda sama
0: saja. Baik.
1: Tidak bagus adanya sudah. Kan jangan terlalu tambah-tambah bumbu lengkap.
0: Baik, oke, silakan.
1: Tidak panjang kali lebar kali tinggi, lagi ini spesial buat semua sudah tanpa terkecuali. Salam hormat, spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Okay,
1: pulang hati-hati, Tuhan berkati. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, okay. Selamat malam untuk Puja di Bintuni ya, yang sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini. Ya, singkat, padat, dan tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung. Oke, ada siapa ini? Ya, kami nantikan yang ingin bergabung. Ya, oke, ada dia nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Woi, selamat malam Pak Norki, apa kabar?
2: Ah, puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Posisi di mana nih?
2: Ah, sudah di area.
0: Oh, di area ini ya. Natuna.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Norki, silakan. Lagunya yang mana nih?
2: Ini sudah dirilis kan?
0: Oke. Silakan ini ya, didengarkan. Ada Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Bimbo, Jumpa Untuk Berpisah. The Mercies, Hanyalah Kenangan. The Lloyd, Semalam di Malaysia. God Bless, Rumah Kita. Club Project, Tak Bisa Kelain Hati. Jikustik, Setia. Best Jam, Bukan Pujangka atau Gigi, Kurindukan.
2: Yang pertama tadi itu apa dari Kus Plus?
0: Dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang.
2: Ya, tadi itu datang itu Puja.
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan Pak Norki dikirim dulu buat siapa nih?
2: Ya. Selamat malam, Mas Ari.
0: Terima kasih, selamat malam juga.
2: kita ketemu yang kedua kali.
0: Oh, betul betul betul betul betul.
2: Puja, selamat malam. Kau yang kutunggu, kau datang juga, Puja.
0: Asik.
2: Asik.
0: Ceritanya kangen-kangenan ini, Kak?
2: Iya.
0: Oke, lanjut, Cera.
2: Lanjut buat semua yang lagi naik di Pro 1 Rejim Rauke. Yang dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Oke.
2: Semuanya selamat malam. Saya kembali ke Matahari di studio. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih untuk Pak Norki ya di kawasan Natuna Dalam ya alias Kanada begitu. Oke, Kanada ini kayaknya sudah mulai musim-musim dingin kah atau masih musim panas ini ya? Tadi kita lupa untuk bertanya. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami masih menantikan dengan Anda, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Baik, langsung saja dua buah persembahan kah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Panbers, Cinta dan Permata, dan juga satu buah lagu dari miliknya Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Selamat mendengarkan.

pendengar Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan setelah tadi ya, Anda dengarkan dua buah persembahan yang sudah kami hadirkan ya, sesuai dengan lagu yang dipilih oleh para penelpon di malam hari ini. Dan silakan, masih ada 8 buah lagu lagi ya yang masih bisa Anda pilih di malam hari ini. Setelah tadi ada 2 buah lagu ya. Ada Panbers dengan Cinta dan Bermata, dan juga satu buah lagu dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Ya, masih ada lagu dari miliknya Bimbo, Jumpa Untuk Berpisah, The Mercies, Hanyalah Kenangan, Deloitte, Semalam di Malaysia, God Bless Rumah Kita, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Jikustik, Setia, Best Jam, Bukan Pujangga atau Gigi, Kurindukan Pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini di program Ruang Rindu. Karena malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu band Indonesia. Oke. Ya, silakan, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar.

0: Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami masih menantikan dengan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Ya, dan saat ini sudah di pukul 22 lebih 25 menit. Oke, ya malam hari ini kayaknya ada yang ingin menyapa juga ya. Selamat malam juga, Sio, suara merdu itu, saya tertawa. Pokoknya, poro sakit ya. Ya, musim panas itu, mau sakek sudah ya. Keker dari jauh mau. Oke, terima kasih untuk Puja ya. Ya, di belakangnya ini ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Okay. Orang Manado mau nyapa lah.
0: Ibu Ani, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah lah kabarnya. Baik-baik kabar.
0: Aman.
1: Tapi kemarau.
0: Kemarau kabar. Ya? Gak apa-apa lah.
1: Sabarlah.
0: Betul.
1: Nanti hujannya. Semua itu dihadapi dengan ketabahan.
0: Betul. Baik, Ibu Ani silakan. Lagunya yang mana?
1: Oh, pilih sendiri ya, Neng? Atau?
0: Lagunya udah kita siapkan ini. Ada Bimbo. Oh,
1: baru ya? Mau itu.
0: Ada Jumpa Untuk Berpisah, The Mercies, Hanyalah Kenangan, Deloitte, Semalam di Malaysia, God Bless Rumah Kita, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Jikustik Dengan Setia, Best Jam Bukan Pujangga Atau Gigi Kurindukan.
1: Aduh, The Mercies jo.
0: Hanyalah Kenangan ya.
1: Baik. Hanyalah Kenangan. Semua ini cuma jadi kenangan.
0: Betul. Baik Bu, silakan dikirim buat siapa ya?
1: Pertama-tama buat Bangga kita.
0: Dengan Ari Bu.
1: Aries, oh soalnya mirip suaranya. One monitor.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin salam pertama-tama buat Bang Arianto kan. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Dan insya Allah tiba apa pulang sebentar selesai tugas. Hati-hati di jalan, tiba dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Terus mengirim salam ada Kerente Bunda Ima juga ada, apa kabar ada Kerente Dinda Bogor juga, apa kabar, salam sehat, salam sukses. Ada Kerente siapa ya, Putra Tengah juga ada Kerente Wapredi juga sekeluarga, ada Kerente Bangrus juga, ada Kerente Panasrun, ada Kerente Ibu Farida juga, salam sehat, salam sukses. Ada orang yang punya apa itu Menahasa, saya lupa namanya. Semua yang punya Manado, semua aja pendengar tanpa terkecuali, kembali yang tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakang Ibu Ani ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat.
2: Bang Andi di Batam, Bang.
0: Dengan Bang Andi?
2: Andi di Batam.
0: Oke, ya. Bang Andi di Batam. Apa kabar, Batam?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini dengan siapa? Bang Ari ya?
0: Iya, betul, Bang.
2: Ya, gimana kabar juga sebaliknya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat di sini. Tapi wow. Ya, gitulah. Panas nih, Bang.
2: Oh iya, kalau Batam sudah ada, selalu ada hujan.
0: Sudah ada hujan?
2: Ya, tapi belum merata juga, hujan-hujan lokal gitu.
0: Hujan lokal, tapi yang penting ada hujan, Bang, ya?
2: Iya, ada, selalu ada.
0: Ya. Oke, Bang Andi, silakan. Ini ada lagu dari Bimbo, Jumpa Untuk Berpisah. Deloitte, Semalam di Malaysia. God Bless.
2: Semalam di Malaysia.
0: Karena dekat, iya. Bang, ya?
2: Hah?
0: Karena dekat.
2: Udah, yang lebih dekat lagi Singapura.
0: Kelihatan nah, Bang ya.
2: Kalau Malaysia dan Singapura, wah jelas sekali rumah-rumahnya, bangunannya.
0: Oke, Bang, silakan dikirim deh buat siapa nih?
2: Ya, pertama buat penyiar Bang Ari sama platform, semoga sehat selalu ya, dan
0: terima kasih.
2: Selalu tetap menjalankan aktivitas.
0: Oke.
2: Iya, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, semoga ada gabung juga sebentar. ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, mm-hmm. ada siapa? Pari juga di Banjarmasin, mm-hmm. ada Pak Abdurrahim dan semuanya aja, mm-hmm. Pak Senggol semuanya, tanpa kecuali.
3: Oke.
2: Okay, itu aja Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi di Batam ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan langsung saja The Mercies, Hanyalah Kenangan, dan juga Deloitte, Semalam di Malaysia. Selamat mendengarkan.

Ya, waktu terus berjalan pendengar, saat ini sudah di pukul 22 lebih 37 menit. Ya, kami buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Kami tunggu di 0971-333-0745 pendengar. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung ya. Kami masih menantikan jaringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, jangan sampai lupa ya untuk terus dengarkan siaran Pro 1 khususnya di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar.

Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di malam hari ini. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu.

Pujangga dan juga Gigi dengan Kurindukan, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih, pendengar, ya, di malam hari ini. Kami masih menantikan deringan-deringan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk yang ingin bergabung, kami tunggu ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

0: Ya, baik pendengar, ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Ari.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
1: Tentang Bang Andi Batam tadi. Biar tadi saya monitor kok, Sukti ya.
0: Ah, itu lagi tuh.
1: Jadi saya bilang, sayang di waktu cerbong begitu aja. Jadi gini Bang Ari.
0: Gimana?
1: Saya cuma mau aja ngobrol. Ada yang gabung, putuskan ya. Suruh lumayan gabung ya.
0: Silakan.
1: Iya, bukan apa? Aduh, kesayang kesempatan.
0: Itu lagi tuh.
1: Iya, masa kita yang di ujung Indonesia paling barat nih yang
0: borong ya.
1: Iya, paling ujung Indonesia gitu kan.
0: Oke, siap.
1: Kenapa? Yang mau ke mana? Ini dari Sulawesi tadi yang masuk nih. Dari Kalimantan, tapi di orang Sulawesi itu.
0: Itu lagi.
1: Sama dengan saya Bang, sama dengan saya. Saya orang Sulawesi juga.
0: Oh begitu.
1: Iya, saya pertama dulu di Ambon.
0: Di Ambon, oke. Okay.
1: Dari Ambon pindah ke Sorong. Dari Sorong pindah ke Biak. Balik lagi ke Sorong, habis baru langsung Batam.
0: Batam, waduh. Oke. Berarti
1: sementara,
0: cukup.
1: Sementara sana kelahiran Sulawesi.
0: Ya itulah, kalau namanya untuk mencari sesuap nasi pasti ya kemana-mana ya Bang ya.
1: Ya, di mana kita ditunjuk kemana ya kita ikuti
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Oke Bang.
1: Saya dari timur sampai ke barat nih.
0: Oke Bang, silakan. Lagunya apa nih Bang?
1: Oh boleh ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Masih
0: ini, ada Bimbo, Godless, Club Project, Jikustik, Best Jam atau Gigi nih Bang.
1: Judul lagunya apa yang bagus tuh?
0: Bimbo, Jumpa Untuk Berpisah, God Bless Rumah Kita, Club Project,
1: rumah kita ya.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Oke, salam ya Ado. Ayo teman-teman, mana Merauke? Ayo gabung nih, kita ramai dari Merauke.
0: Oke.
1: Saya dulu waktu di Sorong sempat, saya usul, bisa nak untuk pulang ke Merauke, saya bilang, karena kita dari bangku sekolah dulu pelajari Indonesia dan Sabang sampai Merauke gitu kan.
0: Oke.
1: Masa dulu pernah usulkan untuk dapat ke Merauke dulu, rupanya malah ke Biak akhirnya. Dapatnya di Biak gitu. Okay. Jadi salamnya buat semua lah. Sampai di sini satu persatu saya cuma ayo kita meraih-meraihkan dari Merauke supaya tetap jaya di darah. Ini
0: amin.
1: Hari ulang tahunnya gue 80.

0: 1 kan. Ayo semoga rakyat tetap jaya di udara. Sekali merdeka tetap berdoa. Itu aja Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi kembali ya di Batam. Ya silakan kembali. Satu orang penelpon terakhir ya sepertinya yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ya silakan untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ya, selain Pak Norki, ya kami tunggu dengan Anda di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar. Dan jangan lupa juga khususnya untuk Anda yang saat ini ya sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan Anda pun, jangan lupa ya program Ruang Rindu selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap harinya. Ya kecuali di hari Rabu ya, tentunya nanti akan ada program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional di ruang dengar Anda. Ya silakan kami tunggu di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya di malam hari ini. Dan saat ini ya sudah di pukul 22:57. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya di program ini. Dan selanjutnya nanti Anda akan ikuti yaitu kisah inspirasi dan juga hiburan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu pendengar, satu buah lagu akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Best Jam ya dengan Bukan Pujangga menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kejutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa aman dalam zona nyaman. Tetapi pertumbuhan dan kesuksesan sejati ada di luar zona nyaman. Kita hanya bisa berkembang ketika berani menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan baru serta hal-hal yang belum pernah kita coba. Keluar dari zona nyaman memang sangat menakutkan. Kamu mungkin akan merasa ragu, merasakan takut gagal, atau bahkan takut tidak diterima. Namun disitulah kesempatan besar untuk belajar, menemukan potensi tersembunyi, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil di luar zona nyaman adalah investasi untuk masa depanmu. Semakin berani kamu menghadapi ketakutan, semakin besar peluang yang akan terbuka. Jangan biarkan rasa takut menahan dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, keberanian untuk bergerak meski takut adalah tanda kekuatan sejati. Maka mulailah sekarang, ambil langkah kecil itu di luar zona nyamanmu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RR di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 23 lebih 54 menit. Ya, untuk itu ya saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu juga kami menyapa untuk Anda semuanya yang masih akan larut dengan segala kesibukan Anda di malam hari ini. Khususnya untuk rekan-rekan TNI Polri yang sedang bertugas ataupun juga rekan-rekan perawat kesehatan dan juga semuanya ya yang masih akan terus terjaga di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah akan beristirahat bisa dicek kembali seperti pintu-pintu, jendela ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di dapur. Jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Ari mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita jumpa lagi di esok hari pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke Pagi Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Pagi Ini.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Di mana di pagi hari ini kami mengudara seperti biasa dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Dan pendengar, di pagi hari ini Anda ditemani oleh saya Yogi Andriansyah hingga nanti siang, tepatnya di pukul 11:30 ya untuk waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi radio kami ya di 94,8. Dapat juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, semoga di pagi hari ini semuanya sehat, ceria, dan pastinya sudah siap menikmati hari ini dengan menyenangkan ya. Dan di pagi hari ini semoga kita semua juga diberikan semangat ya untuk menjalani beragam aktivitas. Nah, untuk Anda di pagi hari ini yang sudah bangun, sudah bersiap diri untuk berangkat bekerja, selamat pagi ya. Semoga segala kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini sudah bersiap untuk sekolah, selamat pagi. Semoga pelajaran hari ini dapat mudah ya untuk dikerjakan. Dan untuk Anda di pagi hari ini yang sudah memulai pagi dengan berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa ya untuk berdoa. Dan semoga di pagi ini kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, aman, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Nah, pendengar, di pagi hari ini kita akan awali ya dengan Mutiara Pagi Kristen untuk edisi hari Selasa, tentunya di tanggal 8 September 2026 dengan judul Keputusan Harus Tegas oleh Pendeta Apriana Tutuama STH. Selamat mendengarkan. Dan setelah Mutiara Pagi, kami juga akan menghadirkan lagu-lagu religi khususnya bagi umat Kristiani ya, hingga nanti menjelang warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk mengawali hari yang baru dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Para pendengar yang terkasih, di tengah berbagai aktivitas, tanggung jawab, dan persoalan kehidupan yang kita hadapi setiap hari, kita membutuhkan kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Karena itu, pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Apriana Tutuama STH, marilah bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, pengharapan kita diperbaharui, dan kita memperoleh hikmat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Apapun keadaan kita pagi ini, mari kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap keadaan dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Nya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena perkenanan Tuhan bagi kami, sehingga waktu Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman, penghiburan, dan kekuatan, dan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang lembut dan kerinduan untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pagi ini dapat menyentuh kehidupan kami dan memberikan perubahan yang nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh perenungan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI yang diberkati Tuhan, pagi hari ini perenungan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 14 yang berbunyi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini saya beri topik keputusan harus tegas. Para pendengar Pro 1 RRI yang diberkati Tuhan, setiap memasuki hari baru, setiap kita diperhadapan dengan pilihan dan keputusan yang teramat penting dalam hidup ini. Apakah kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan Tuhan? Apakah kita memilih untuk melibatkan Tuhan di setiap rencana hari ini, ataukah segala sesuatu kita putuskan sendiri? Apakah kita memilih untuk taat menurut pimpinan Roh Kudus, atau hidup menuruti keinginan daging kita? Apakah kita memilih untuk menjaga lidah kita sebaik mungkin, atau kita membiarkan lidah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang sembrono,
dan yang dapat melukai dan menyakiti hati orang lain? Apakah kita memilih melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, atau membiarkan hati kita diliputi oleh rasa dendam, amarah, dan sakit hati? Pilihan-pilihan ini yang bisa menjawab kembali kepada pribadi kita. Mari kita refleksikan, mari kita renungkan pilihan-pilihan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Amsal pasal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini menekankan bagaimana Musa memberikan sebuah pilihan hidup di hadapan seluruh umat Israel. Musa harus menekankan kepada umat Israel bahwa umat Israel harus membuat keputusan yang tegas mana yang mereka pilih. Jikalau mereka memilih taat dan jikalau mereka memilih untuk mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, berpegang pada ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, maka kehidupan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan berkat akan mengikuti hidup mereka. Dan jikalau umat Israel memilih tidak taat dan mereka memilih untuk tetap mengeraskan hati, memberontak dan tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, dan jika hati mereka berpaling dan tidak mau mendengar, bahkan mereka mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ila-ila lain dan beribadah kepada ila-ila lain, maka pintu-pintu berkat akan semakin tertutup dan kutuk akan mengikuti hidup mereka. Pilihan yang diberikan oleh Musa kepada umat Israel membuat kita yang ada saat ini sebagai umat pilihan Tuhan memilih keputusan apa yang harus kita ambil. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada istilah kompromi. Kita harus membuat keputusan yang tegas di hadapan Tuhan, taat kepada firman dan kehendaknya, ataukah tidak taat kepada firman. Firman Tuhan dengan keras memperingatkan bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kehidupan kita. Namun, sebaliknya, apabila kita memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, maka akan membuka pintu-pintu kutuk dalam sepanjang kehidupan kita. Para pendengar Pro 1 RRI yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut mengambil keputusan yang benar. Sebab keputusan yang benar hari ini dapat menjadi langkah menuju masa depan yang Tuhan kehendaki. Mari jalani hari ini dengan iman, hikmat, dan ketegasan. Jalani hari-hari hidup kita dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, bersandar dan berpegang teguh kepada kehendak dan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami telah diberikan kesempatan
untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pesan yang Engkau berikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan firman yang kami dengarkan pagi ini berlalu begitu saja. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami melangkah menjalani aktivitas hari ini, tuntunlah setiap langkah kami. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan. Berikan kesabaran dalam menghadapi orang lain. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan. Dan berikan kami kasih untuk melakukan kebaikan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh para pendengar Pro 1 RRI di mana saja. Sertailah mereka dalam pekerjaan, sertailah mereka dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam pendidikan maupun setiap aktivitas yang akan mereka lakukan. Lindungilah setiap keluarga-keluarga. Berikan kesehatan bagi yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan penghiburan bagi yang berduka, dan berikan pengharapan bagi setiap hati yang sedang menghadapi pergumulan. Kami berdoa juga menyerahkan lembaga Radio Republik Indonesia dan semua, mulai dari para penyiar, seluruh kru dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan RRI ini. Kiranya Tuhan terus memakai setiap, bahkan lembaga RRI ini sebagai sarana untuk menghadirkan penguatan, pengharapan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Di momentum yang baik ini, di peringatan Maulid Nabi, saya titip kepada kita semua, terutama para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, figur-figur muda.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa kepedulian, tahun ini adalah tahun kepedulian, jadi kami juga menggandeng pihak Puskesmas, Gudang Garang, dan juga PMI, supaya jemaat juga.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 8 September 2026. Kebersamaan dan kepedulian warnai rangkaian Hari Doa Syukur ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, semangat kebersamaan mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur atau HDS ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Beragam kegiatan disiapkan panitia, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan, namun juga menjadi ruang bagi jemaat untuk saling berbagi dan menunjukkan kepedulian. Ketua Panitia HDS ke-21 Jemaat GKI Sara, Felix Hursepuni, mengatakan rangkaian kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan persiapan persidangan jemaat tahun 2026. Menurutnya, beberapa lomba diantaranya fashion show dikhususkan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda, sementara lomba cerdas cermat Alkitab melibatkan kaum ibu dan bapak. Felix menyampaikan kegiatan sosial dan kesehatan menjadi bagian dari semangat kepedulian yang diusung GKI di Tanah Papua tahun ini.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa kepedulian, tahun ini adalah tahun kepedulian, jadi kami juga menggandeng pihak Puskesmas, Gudang Garang, dan juga PMI, supaya jemaat juga berkontribusi juga dalam menyumbang darah, kemudian juga bisa memberikan apa ya pengetahuan tentang kesehatan, dia bisa cek kolesterolnya, kemudian darah tingginya. Jadi kita bersuka cita, tetapi juga ada kepedulian-kepedulian. Itu tambahan.
3: Felix mengatakan panitia juga menggandeng Puskesmas Gudang Arang dan PMI Merauke agar kegiatan Hari Doa Syukur juga dapat memberi manfaat langsung bagi jemaat. Selain donor darah, pemeriksaan kesehatan juga memberi kesempatan bagi jemaat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka secara langsung. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup dengan syukuran dan seremoni Hari Doa Syukur ke-21 pada 18 September mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, suasana kebersamaan dan kepedulian mewarnai rangkaian Hari Doa Syukur HDS ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke. Tidak hanya melalui ibadah, momentum ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mengajak anggota jemaat untuk berkumpul, beraktivitas bersama, dan saling peduli. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Rangkaian kegiatan Hari Doa Syukur ke-21 Jemaat GKI Sara Merauke dimulai sejak 22 Agustus lalu, melibatkan anggota jemaat dari Rayon Galilea, Kanaan, Israel, dan Mansinam. Beragam kegiatan telah dilaksanakan yang diperuntukkan bagi kaum muda maupun kaum orang tua. Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Sara, Pendeta Elizabeth Wijay, mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya sekedar untuk memeriahkan HDS, namun menjadi sarana membangun kebersamaan dan kepedulian antar jemaat. Menurutnya, semangat kepedulian tersebut semakin relevan karena tahun ini merupakan tahun kepedulian di lingkungan GKI di Tanah Papua. Melalui berbagai kegiatan, jemaat diajak untuk semakin dekat satu sama lain sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan.
5: Karena tahun ini adalah tahun kepedulian oleh GKI Tanah Papua, tujuan kami adalah untuk membawa jemaat peduli tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bagaimana kegiatan-kegiatan ini mempererat persaudaraan kita, Dan yang terpenting adalah membawa umat untuk melihat bahwa pada waktu-waktu yang sulit ini bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan Tuhan. Harapan kami lewat kegiatan-kegiatan ini jemaat lebih semangat lagi. Harapan kami adalah jemaat terus aktif terlibat, tidak hanya karena ketika ada momen-momen tertentu, tapi juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, jemaat aktif terlibat karena
4: Pendeta Elizabeth Wejai menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan menjadi kesempatan untuk menghadirkan sukacita sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di tengah jemaat. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun tidak terhenti setelah rangkaian HDS berakhir, namun terus berlanjut dalam berbagai pelayanan jemaat. Jessica Ardana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan mengancam perkebunan sawit PT Agri Prima Cipta Persada dan PT Agri Nusa Persada Mulia serta pemukiman warga di Distrik Muting dan Elikobel Jumat 4 September kemarin. Kobaran api dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan untuk program cetak sawah rakyat di luar area tanam perusahaan. Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran keselamatan warga dan karyawan karena api bergerak mendekati pemukiman serta blok kelapa sawit. Merespon ancaman itu, tim gabungan perusahaan bergerak cepat menjinakkan titik api, kemudian mengidentifikasi titik api melalui patroli darat serta pemantauan udara menggunakan unit drone. Prioritas utama pemadaman diarahkan pada titik api yang paling dekat dengan pemukiman warga dan batas kawasan kelapa sawit. Pemadaman dilakukan memakai mesin pompa air dan penyemprot bertekanan tinggi yang dilengkapi pembuatan penyekatan lahan. Meski terkendala musim kering dan keterbatasan sumber air, kerjasama tim berhasil memadamkan sumber api utama. Petugas kemudian menyisir seluruh area terbakar untuk pendinginan guna memastikan tidak ada sisa bara yang tertinggal. Penanganan cepat itu membuktikan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mencegah perluasan kebakaran hutan dan lahan. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Majelis Taklim At-Taufik menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Merauke. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Merauke, Yosep Gepse, jajaran pengurus majelis, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Berikut laporan Ardi.
6: Dalam sambutannya, Bupati Yosep Gepse menyampaikan bahwa Merauke adalah rumah besar yang harus dijaga bersama. Ia menekankan sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar berbagai program pembangunan di daerah itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bupati Yosep Gepse menegaskan, Merauke menjadi salah satu sasaran pembangunan dari pemerintah pusat karena memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah maju. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk saling menghargai dan menjaga toleransi antara umat beragama demi terciptanya keamanan serta kenyamanan bersama. Menyinggung program strategis nasional, Bupati Yosep menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah rencana pembangunan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara yang dinilai akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Merauke ke depan.
1: Di momentum yang baik ini, di peringatan Maulid Nabi, saya titip kepada kita semua, terutama para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, figur-figur muda, mari kita komunikasikan dengan baik supaya daerah kita ini terjaga dengan baik. Daerah kita ini bisa bertumbuh dengan baik, daerah kita ini bisa menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi kita semua.
6: Sementara itu, pembina Majelis Taklim At-Taufik, Taufik Latarisa, mengakui bahwa majelis yang dipimpinnya masih terbilang baru. Meskipun demikian, berbagai kegiatan pembinaan iman dan takwa telah rutin dilaksanakan, dan peringatan Maulid Nabi kali ini menjadi yang pertama kali bagi majelis tersebut. Taufik Latarisa yang juga anggota DPR Kabupaten Merauke berharap umat Islam di wilayah itu selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ia mengingatkan pentingnya ukhuwah Islamiyah serta toleransi antara umat beragama agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan kondusif. Sebagai penceramah dalam peringatan tersebut, Ketua Basnas Kabupaten Merauke, Ustadz Miftah Al-Hamid, mengajak seluruh jemaah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan kebaikan, sehingga sikap dan perilaku Nabi patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ardi melaporkan.
3: Pertamina Patraniaga memanfaatkan peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun 2026 untuk menyapa langsung pelanggan setia di wilayah Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga, apresiasi diberikan kepada konsumen bahan bakar minyak dan pengguna prigas. Kegiatan serentak tersebut menjangkau 12 kota seperti Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Merauke, Jayawijaya, Biak, Jayapura, Halmahera Utara, hingga Buru. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelanggan di SPBU serta pengusaha restoran dan rumah makan yang rutin menggunakan briggas. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan pihaknya turun langsung membantu pengisian BBM sekaligus menjaring aspirasi. Mereka menyapa pelanggan, ikut membantu proses pengisian, serta meminta masukan atas layanan yang diberikan. Pada kesempatan yang sama, Ispiani menyampaikan bahwa berbagai bentuk aspirasi juga diberikan kepada pelanggan, mitra ojek online, pekerja SPBU, serta mitra pengelola hotel, restoran, dan kafe pengguna briggas yang dinilai berprestasi. Ia berharap Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara perusahaan dan konsumen di kawasan timur Indonesia. Ispiani menegaskan momen ini menjadi ajang penting untuk mendengarkan secara langsung pengalaman serta harapan pelanggan terhadap layanan Pertamina. Sebagai rangkaian perayaan, Pertamina Patraniaga juga menghadirkan berbagai promo spesial yang dapat diakses pelanggan melalui aplikasi My Pertamina. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan lebih bagi masyarakat yang tidak menggunakan produk-produk Pertamina. Saudara, kita sampai kepada berita yang terakhir, di mana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Papua Selatan Sabtu kemarin menggelar lomba pacuan kuda tradisional di area dadakan Pandan Salor 2 Distrik Kurik Merauke. Kegiatan mendapat antusiasme masyarakat yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya. Lomba pacuan kuda tradisional menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali olahraga dan tradisi berkuda yang telah berkembang di tengah masyarakat Merauke, sekaligus menjadi sarana hiburan dan mempererat kebersamaan warga. Ketua DPW PAN Papua Selatan, Jaya Ibnu Sud, mengatakan kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi antara masyarakat, khususnya para pecinta olahraga pacuan kuda. Menurutnya, pacuan kuda tradisional memiliki potensi untuk terus dikembangkan, karena selain menjadi bagian dari budaya masyarakat, juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar area perlombaan. Sementara Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, mengapresiasi pelaksanaan lomba pacuan kuda tradisional tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, serta melibatkan masyarakat setempat. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Roke Pagini.
1: Sebelum 4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Apa kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini. Pendengar pagi ini jangan hanya ditemani secangkir kopi atau teh, tapi mari kita juga berbagi cerita ya bersama kami. Mungkin ada yang mau diceritakan pagi hari ini bangun jam berapa dan aktivitas pertama apa yang Anda lakukan setelah bangun tidur. Atau mungkin ada cerita, ucapan, atau semangat yang ingin saudara pendengar sampaikan untuk keluarga, teman, atau orang-orang terkasih. Ayo ikut berinteraksi bersama kami ya, bisa sampaikan salam dan juga ceritanya melalui WhatsApp RRI Pro 1 Merauke ya di 0852-7511-2433. Kami tunggu partisipasi Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Merauke, karena pagi ini akan lebih seru ya kalau kita jalani bersama-sama. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan semoga hari ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan mendengar saat ini di pukul 6:31 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dan juga informasi duka dalam ruang layanan masyarakat. Dan kami meminta waktu Anda sejenak untuk menyimak pengumuman dan juga informasi duka yang akan kami sampaikan berikut ini.

Selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, ada kabar gembira ya bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di mana penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di STI APIS Merauke masih dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan menjadi bagian dari STI APIS Merauke, kampus yang siap membantu Anda mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang berkualitas. Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, dan proses penerimaan mahasiswa baru, silakan datang langsung ke STI APIS Merauke di Jalan Noari, atau dapat menghubungi kontak pendaftaran di 0821-9935-0686. Kami ulangi sekali lagi, 0821-9935-0686. STI APIS Merauke, kuliah hari ini, sukses di masa depan. Penerimaan mahasiswa baru 2026-2027 masih dibuka. Jangan tunggu, jangan sampai terlambat. Daftarkan sekarang dan wujudkan cita-cita Anda bersama STI APIS Merauke. STI APIS Merauke, unggul, profesional, dan berdaya saing. Baik saudara, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak satu informasi duka berikut ini.

Saudara pendengar, satu informasi duka kami peroleh dari Ibu Paulina Favu. Ditujukan kepada anak mayor Jimmy Lavina di Jakarta, anak Everista Lavina di Manado, kepala kantor SSB Pemda Merauke, Bapak Bupati Kabupaten Bovendigul, Bapak Lurah Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke, keluarga besar kantor koperasi dan perdagangan di Merauke, Bapak Alex Pafu di Jakarta, keluarga besar SDY PPK Yohanes Don Bosco, keluarga besar Lavina di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Fafu di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Himpunan Keluarga Tanimbar di Merauke, keluarga besar Ikatan Keluarga Sofianin di Merauke, keluarga besar Berkasa di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Berkasa di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga Ratke di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Ohoduan di Sofianin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keluarga besar Orat Mangun di Merauke, keluarga besar Balak di Merauke, keluarga besar Serarat di Merauke, keluarga besar Awer Rum Geur di Merauke, keluarga besar Lamera di Merauke, dan keluarga besar Rum Faan di Merauke. Informasi duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Ladislaus Lavina, usia 63 tahun, pada hari Minggu pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Misi 2 di belakang kantor perpustakaan lama. Untuk rencana pemakaman pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring Merauke. Kami ulangi sekali lagi, informasi duka telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Ladislaus Lavina, pada hari Minggu pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Misi 2 di belakang kantor perpustakaan lama. Untuk rencana pemakaman pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Demikian pendengar, beberapa pengumuman dan juga satu informasi duka yang telah kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih banyak untuk waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman dan juga informasi duka yang kami sampaikan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia Diana Jansé. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang sesuai dengan agenda. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan afsek untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi, itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan kalau nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arif Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali. Jadi memang terjadi
5: sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Asari mengatakan kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang kembali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya.
5: Seperti. Salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Berapa lagi?
6: Jadi
7: belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund, pemotongan 25%.
7: Kalau refund?
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat, ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Kereta itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ADIY, Agus Budi Santoso kemarin mengatakan, selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin, terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi, dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang, mengatakan, pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng utar Gunung Merapi juga mempunyai mutiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga lagi juga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam,
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Skoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan, ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Skoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari Bupati sampai kemarin, juga dari Bupati yang sudah memberikan bantuan bagi saya dan beras, tapi sekali lagi pemerintah dari Skoci mengucapkan kepada Bupati semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Skoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Fahri Syarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong. Tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha. Karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan. Dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
16: Dengan kunjungan ini harapannya paling utama sih di ekspor aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap home-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu kita. Karena baik. Let's say saya sebagai bayarnya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di home mana. Tapi begitu diklasifikasikan itu akan sangat membantu baik untuk aku tahu aku harus ke home ini untuk mencari barang spesifik. Contoh untuk living atau mobilization seperti itu.
14: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kalau terang jadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin antri.
18: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
17: Sederhana aja umumnya. Kalau terjadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk kalteng. Kita ini kan sumber energi, penghasil energi. Tolong untuk kalteng juga, jangan dikurangin.
18: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
19: Ngantri yang panjang gitu, Mak. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
18: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda ya, 94,8 yang dapat Anda dengarkan melalui radio. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming ya, melalui website rri.co.id. Dan di pagi hari ini kita bertemu lagi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini yang akan kami updatekan untuk Anda. Nah, sebelum kami updatekan informasinya mendengar, kami ingin mengetahui bagaimana kabar Anda di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat ya dan semangat dalam menjalani segala aktivitas di hari ini. Tentunya di hari Selasa ya, 8 September. Maksud kami di hari... Ya, di hari Selasa ya, 8 September 2026. Untuk Anda yang di pagi hari ini menjalani aktivitas, semoga segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk Anda pengendara roda 2, jika ingin berkendara, jangan lupa untuk mengenakan helm. Baiklah, di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan beberapa informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini ya, yang akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8. Dan untuk Anda yang ingin berbagi cerita di pagi hari ini, bisa dikirimkan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7511-2433. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha, karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

Baik, benar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini yang akan kami buka sesaat lagi dengan informasi internasional. Dan informasi berikut ini terkait dengan PBB ya, yang menyetujui peta dunia baru yang lebih akurat. Pendengar, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map. Dilansir dari BBC News pada Sabtu 5 September 2026, resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika atau AU. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat, namun keputusan itu akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia. Peta Mercator yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16 menjadi salah satu alasan munculnya resolusi tersebut. Peta tersebut dikritik karena mendistorsi ukuran sejumlah wilayah di dunia. Dalam peta Mercator, Afrika terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan Greenland. Padahal luas Afrika sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland. Para pengkritik menilai distorsi tersebut dapat mengecilkan persepsi terhadap potensi Afrika, dan kondisi tersebut juga dinilai dapat membuat kebutuhan pembangunan negara-negara di sekitar garis khatulistiwa kurang diperhatikan. Peta Mercator dibuat pada 1569 oleh kartografer Flandria, Gerardus Mercator, untuk membantu para penjelajah Eropa melakukan navigasi. Distorsi terjadi karena permukaan bumi yang berbentuk bola tidak dapat digambarkan secara akurat pada bidang dua dimensi. Peta Mercator membuat wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Dan sebaliknya, wilayah yang berada lebih dekat dengan kutub terlihat lebih besar. Sebagai alternatif, sekelompok kartografer membuat peta Equal Art pada 2018 untuk menggambarkan luas wilayah benua secara lebih seimbang. Pada Februari, 54 negara anggota Uni Afrika mengadopsi proyeksi Equal Art, dan mereka menilai peta tersebut lebih akurat dalam menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika. Dan demikian mendengar satu informasi pembuka ya, di mana PBB menyetujui peta dunia baru yang lebih akurat. Dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terjadi di hari Sabtu 5 September 2026 kemarin. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional pendengar. Dan informasi berikut terkait dengan dokter yang mengingatkan dampak kesehatan akibat debu vulkanik untuk anak. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Kakak lihat, tiap hari kamu ini cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temenmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bapak-bapak masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ya ke informasi nasional, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau, terutama pada anak-anak yang menjadi kelompok rentan. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas. Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa, tetapi terdiri dari partikel batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang sangat halus dan dapat mengiritasi saluran pernafasan. Pendengar, paparan abu juga dapat memicu bersin, batuk, pilek, hingga sesak napas. Risiko lebih besar dapat dialami anak yang memiliki riwayat asma, alergi, penyakit paru kronis, penyakit jantung bawaan, maupun bayi dengan kondisi kesehatan tertentu. IDAI meminta orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul tanda gangguan pernapasan, seperti napas cepat, tarikan dinding dada ke dalam, atau saturasi oksigen di bawah 94%. Untuk mencegah paparan, anak sebaiknya berada di dalam rumah atau menjauh dari wilayah terdampak. Rumah perlu dijaga tetap tertutup dan sirkulasi udara diatur agar tidak memasukkan abu dari luar. AC yang mengambil udara dari luar sebaiknya diatur pada mode sirkulasi ulang. Orang tua juga disarankan untuk tidak menyapu abu secara kering karena dapat membuat partikel kembali berterbangan. Pembersihan sebaiknya menggunakan kain basah atau membasahi permukaan terlebih dahulu. Jika harus keluar rumah, anak dianjurkan untuk menggunakan masker yang sesuai dan pelindung mata. Setelah kembali, anak perlu membersihkan diri serta mengganti pakaian. IDAI juga mengingatkan agar anak dijauhkan dari asap rokok dan asap dapur guna memastikan kebutuhan cairan terpenuhi juga, serta mendapatkan makanan bergizi seimbang untuk menjaga kondisi tubuh. Pada intinya, jangan menunggu anak mengalami gangguan pernapasan. Pencegahan sejak dini menjadi langkah penting ya untuk melindungi kesehatan anak dari paparan abu vulkanik. Benar, demikian satu informasi di mana dokter anak mengingatkan dampak kesehatan akibat debu vulkanik untuk masyarakat rentan ya, termasuk anak-anak salah satunya. Dan untuk selanjutnya kita masih akan bersama dalam informasi nasional ya pendengar, di mana informasi berikut ini terkait dengan Presiden Prabowo yang perintahkan bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2026. Untuk informasi lengkapnya setelah dua lagu berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Baik, pendengar, itu tadi satu lagu yang baru kita dengarkan dari The Rain dengan lagunya yang berjudul Dia Ada Lagu. Oke, kita kembali dengan rangkaian informasi Merauke pagi ini. Mendengar informasi berikut ini terkait dengan bansos beras yang dilanjutkan hingga Desember 2026. Pendengar, pemerintah memastikan bantuan sosial pangan berupa beras akan kembali dilanjutkan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan penyaluran bantuan beras yang sebelumnya berjalan hingga September akan dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember. Untuk menghadapi El Nino, pemerintah menyiapkan berbagai program bantuan termasuk bantuan beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya bantuan beras diberikan sekaligus sebanyak 30 kg kepada penerima manfaat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan tersebut. Penerima manfaat diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4 yang mencakup kelompok sangat miskin, miskin hampir miskin hingga rentan miskin. Pemerintah berharap penyaluran bantuan beras dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di tengah ancaman El Nino. Baik, mendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan bansos beras yang akan dilanjutkan hingga di akhir tahun ya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah, pendengar, atau informasi regional ya. Dan informasi berikut ini berasal dari Merauke. Untuk informasi yang pertama terkait dengan GSI Papua Selatan, di mana Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Provinsi Papua Selatan 2026 resmi bergulir untuk pertama kalinya. Kompetisi sepak bola pelajar tingkat SMP sederajat ini berlangsung di lapangan sepak bola Kodim 1707 Merauke mulai hari Senin 7 September hingga Jumat 11 September 2026. Ketua Panitia GSI Papua Selatan 2026, Oliva Koneng, SPD-MPD, mengatakan ada 100 pelajar yang ikut. Rinciannya 60 pelajar dari Kabupaten Merauke dan 40 pelajar dari Kabupaten Bovendigul. Sementara Kabupaten Mapi dan Asmat belum mengirimkan perwakilan pada penyelenggaraan perdana ini. Meski belum lengkap, GSI 2026 menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melalui Asisten 1 Agustinus Joko Guritno berpesan agar GSI tidak hanya mengejar gelar juara, melainkan membentuk karakter siswa, kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas. GSI Papua Selatan 2026 dibiayai melalui APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Dan ajang ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan sepak bola pelajar berkelanjutan dan membuka jalan bagi talenta muda Papua Selatan ke tingkat nasional. Baik, pendengar, itu tadi informasi di mana GSI Papua Selatan yang resmi dibuka ya di 7 September hingga Jumat nanti di 11 September 2026. Baik, masih ada satu informasi lagi ya untuk Anda dan informasinya masih berkaitan dengan informasi regional, di mana informasinya terkait dengan kelestarian lingkungan Noken Jera ya, lintas sektor di Merauke perkuat pengawasan. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana ya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke di 94,8 MHz.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nangsal malam saja kami belum membayari. Mengenap minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah.
0: Umak, pulangnya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang. Nah, kenapa kerana mengesahkan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sangin menambahin deposit.
1: Bah, iya om, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku mandi mengusahkan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tundangai. Kata gini iya, kalah pulang. Sedang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan mahal nang baik wang internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Beberapa untuk informasi yang akan kami updatekan terakhir dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Kami akan tutup ya dengan satu informasi terakhir terkait dengan Okin Cerai perkuat perlindungan Taman Nasional Wasur. Pendengar, berbagai elemen di distrik Okin Cerai Kabupaten Merauke menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam dan kawasan Taman Nasional Wasur dari kerusakan lingkungan, khususnya akibat aktivitas penambangan pasir ilegal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan papan imbauan dan pernyataan sikap bersama yang berlangsung di kantor Balai Taman Nasional Wasur Resor Ndalir Kamis 4 September 2026 kemarin. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimdes, Nauken Cerai, Balai Taman Nasional Wasur, TNI Polri, para kepala kampung serta tokoh masyarakat, agama dan juga tokoh adat. Kapolsek Nauken Cerai itu Cece Fernandes menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami dampak penambangan pasir ilegal serta mematuhi aturan yang berlaku. Dukungan juga datang dari tokoh adat suku Kanum, Kampung Onggaya, Menase Nimar yang mengajak masyarakat bersama-sama menjaga alam sebagai warisan bagi generasi mendatang. Sementara itu, unsur TNI mendorong penguatan koordinasi antar instansi untuk mencegah dan menindak pelanggaran lingkungan. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur tersebut ditutup dengan penandatanganan papan imbauan dan foto bersama. Untuk seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman ya yang maksud kami beberapa informasi ya yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan beralih untuk Anda updatekan beragam berita seputar beragam berita ya, baik itu dari dalam maupun luar negeri dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI tentunya. Sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk